0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang sejarah terbentuknya Menara Eiffel di Paris. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Camp de Mars di tepi Sungai Seine di Paris. Menara ini telah menjadi ikon global Perancis dan salah satu struktur terkenal di dunia. Struktur ini dibangun antara tahun 1887 dan tahun 1889 sebagai pintu masuk Exposition Universal Pemeran Dunia yang merayakan seabad Revolusi Perancis. Eiffel sebenarnya berencana membangun menara di Barcelona untuk pameran Universal tahun 1888. Tapi, para pihak yang bertanggung jawab di Balai Kota Barcelona menganggapnya aneh dan mahal, dan tidak cocok dengan kota itu. Setelah penolakan rencana Barcelona, Eiffel mengirim draftnya kepada pihak yang bertanggung jawab untuk pameran Universal di Paris, di mana ia membangun menaranya setahun kemudian, yaitu pada tahun 1889. Menara ini diresmikan pada tanggal 31 Maret tahun 1889 dan dibuka pada tanggal 6 Mei. ...300 pekerja menggabungkan bersama 18.083 bagian besi benam bentuk murni dari besi struktural, menggunakan 2,5 juta paku dalam bentuk struktural oleh Maurice Kosselin. Resiko kecelakaan sangat besar. Untuk pencakar langit modern yang tak biasa, menara ini terbuka tanpa tingkat tengah kecuali 2 platform. Tetapi karena Eiffel mengambil sikap hati-hati, termasuk penggunaan takal bergerak, rel bantu dan layar, dan dalam hal ini hanya satu yang meninggal. Menara ini mendapat berbagai kritik dari masyarakat ketika dibangun, menyebutnya mengganggu mata. Surat kabar harian dipenuhi dengan surat kritik dari komunitas seni di Paris. Eiffel memiliki izin berdiri menara selama 20 tahun, yang berarti harus dibongkar tahun 1909. Ketika kepemilikannya diserahkan kepada kota Paris, kota telah berencana meruntuhkan

0: kesepakatannya atau bagian dari peraturan konteks asli untuk merancang menara yang mudah diruntuhkan. Tetapi setelah menara ini terbukti mendatangkan untung dari segi komunikasi, menara ini dibiarkan berdiri setelah izin tersebut kadaluarsa. Sebagai contoh, militer menggunakannya untuk mengatur taksi Paris di garis depan selama pertempuran Marne pertama dan menjadi monumen kemenangan pertempuran itu. I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Tentang proses pembuatan, dibangun dalam rangka Pekan Pameran Dunia dan Perayaan Revolusi Perancis. Menara dengan bendera berkibar di puncaknya diresmikan pada tanggal 31 Maret tahun 1889. Meskipun kecaman dan protes yang keras dari penduduk Paris dan kalangan intelektual selama dibangun, kerangka besi ini menjadi simbol kota Paris dan menarik lebih dari 6 juta pengunjung setiap tahun. Pemimpin proyeknya adalah Tuan Gustave Eiffel yang dibantu oleh antara lain para insinyur Maurice Cochin dan Emily Nogler serta Stephen Sylvestre sebagai arsitek. Rencana proyek dimulai tahun 1884. Meskipun semua halangan di atas, pembangunan menara dimulai pada tahun 1887 dan selesai 26 bulan kemudian pada tahun 1889. Telah direncanakan menara ini akan dirobohkan setelah berlangsungnya Pekan Pameran Dunia tahun 1900. Akan tetapi percobaan berhasil dari transmisi radio yang dikendalikan oleh angkatan bersenjata Perancis sebelum hari pemugaran akhirnya menyelamatkan Menara Eiffel. Bahan yang digunakan, besi baja dikaitkan dalam bentuk persilangan dari 18.038 biji yang diperkuat dengan 2.500.000 paku. Kerangka dari karya Tuan Gustave Eiffel ini tahan angin dan walaupun bahannya dari besi, berat menara hanya 7.300 ton. Tinggi Menara Eiffel dari tanah sampai tiang bendera, tingginya 312.027 meter pada tahun 1889 dan sekarang 324 meter dengan antenanya. Saat ini, berbagai perusahaan televisi Perancis memasang antena mereka di puncak Menara Eiffel. Dimiliki oleh pemerintah daerah Paris dan dikelola oleh perusahaan swasta. Kerangka besi ini direnovasi setiap 7 tahun sekali dan dicat dengan 50 ton cat. Renovasinya digarap oleh pekerja yang menguasai olahraga alpinis dan akrobatis. Penerangan Menara Eiffel, gadis besi ini diterangi dengan 352 proyektor, 1000 watt dan berkedip setiap setengah jam pada malam hari dengan 20.000 bola lampu dan 800 lampu disko. Supaya membuat menara kelihatannya lebih hidup, 4 lampu laser xenon yang berkekuatan 6.000 watt berputar secara permanen di puncak menara. Jumlah tangganya adalah 1.665 tangga bagi pengunjung yang sedang olahraga. Ada 2 buah lift yang naik ke tingkat 2 di mana bisa ditemukan berbagai toko souvenir. Ya, seperti sansusia itu dia tentang sejarah dari bentukan Menara Eiffel yang ada di Paris.
1: Today we are doing the tune with Martin Garrix. This is my first ever EDM tune. Should be out relatively soon.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Yeah.
1: Simpatisan sosial, berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang harta karun termasyhur yang belum ditemukan.

Yang pertama simpatisan sosial adalah tabut suci. Tabut suci adalah benda bersejarah bangsa Israel dan dianggap sebagai benda paling sakral di muka bumi. Keberadaan benda ini tertera di kitab suci. Ukurannya, panjangnya 44 inch, lebar 26 inch, dan tinggi 26 inch. Terbuat dari kayu akasia dilapisi emas di bagian luar dan dalamnya, serta dikelilingi oleh ukiran dari emas. Di ujung-ujungnya terdapat ukiran malaikat serubin atau serub yang berhadap-hadapan, yang terbuat dari emas dengan kepala menyembah dan sayap terbuka ke atas. Tabut suci ini digunakan untuk menyimpan benda keramat, termasuk dua batu yang berisi 10 perintah Tuhan kepada Nabi Musa. Baik tabut suci ataupun isinya nilainya tidak terhingga. Tadinya tabut suci ini diletakkan di Yerusalem, ibu kota kerajaan Israel, yaitu di kuil Solomon Nabi Sulaiman. Di tahun 607 sebelum Masehi, kota Yerusalem diserang oleh kaum Babilonia. 70 tahun kemudian bangsa Israel kembali untuk membangun kota Yerusalem. Pada saat itulah baru diketahui bahwa tabut suci telah hilang. Dan sampai sekarang, keberadaan tabut tersebut tidak ada yang mengetahuinya. Banyak yang percaya bahwa tabut suci sesungguhnya disembunyikan oleh bangsa Yahudi karena takut direbut kembali oleh bangsa Babilonia. Namun ada juga yang percaya bahwa tabut suci sudah dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Ada juga yang percaya bahwa Tuhan sendirilah yang telah menyembunyikan tabut tersebut.

Yang kedua, simpatisan sosial adalah ruangan amber. Digambarkan sebagai keajaiban dunia ke-8 oleh orang-orang yang pernah melihatnya. Amber Room merupakan harta karun paling unik di sepanjang sejarah. Merupakan sebuah ruangan berukuran 11 kaki persegi, terdiri dari panel-panel dinding berukuran besar yang bertahtahkan beberapa ton batu amber yang luar biasa. Cermin-cermin besar yang di sisi-sisinya terdapat dedaunan yang terbuat dari emas, serta 4 buah mozaik Florentine yang luar biasa indahnya. Tersusun dalam 3 tingkat, ruangan tersebut bertahtakan permata-permata yang tak ternilai harganya. Di dalamnya tersimpan berbagai koleksi benda seni buatan Prusia dan Rusia yang paling berharga. Dibuat oleh Raja Frederick I dari Prusia untuk diberikan kepada Kaisar Rusia, Peter yang Agung pada tahun 1716. Ruangan amber terletak di Istana Catherine dekat St. Petersburg. Saat ini mungkin nilai dari ruangan ini lebih dari $142 juta atau sekitar lebih dari 1,5 triliun. Saat Hitler dengan nasinya menyerang Rusia, penjaga ruangan amber was-was. Mereka mencoba untuk memindahkannya, namun dinding-dindingnya mulai remuk sehingga mustahil memindahkan dinding-dinding tersebut. Akhirnya mereka menutupinya dengan wallpaper. Usaha tersebut gagal untuk menyembunyikan ruangan amber. Saat Nazi melulu lantahkan Leningrad, saat ini bernama St. Petersburg, pada bulan Oktober tahun 1941. Mereka merebutnya serta memindahkannya ke istana selama masa perang. Ketika menyerang bulan April tahun 1945, ruangan amber menghilang dan sampai sekarang tak pernah ditemukan kembali. Apakah sudah hancur oleh bom Soviet sendiri? Apakah tersembunyi di salah satu bunker yang terletak di luar kota?

Yang berikutnya simpatisan Susi adalah harta karun jenggot hitam. Perompak termasyhur si jenggot hitam alias Blackbird sebenarnya hanya selama 2 tahun melanglang buana, yakni sekitar 1716 sampai dengan 1718. Namun selama masa itu, konon dia telah mengumpulkan banyak sekali barang jarahan. Ketika Spanyol sedang sibuk mencari emas dan perak di kawasan Meksiko dan Amerika Selatan, Blackbird dan komplotannya menunggu dengan sabar dan kemudian merompak kapal-kapal yang membawa emas dan perak tersebut di saat mereka kembali ke Spanyol. Blackbird dikenal sebagai perompak kejam yang pintar mengambil keuntungan. Wilayah operasinya ialah di sekitar Hindia Barat dan Pantai Atlantis di Amerika Utara, dengan markas utamanya di Kepulauan Bahama dan Carolina Utara. Riwayatnya tamat di bulan November tahun 1718, saat Letnan Inggris Robert Maynard berhasil menangkapnya serta menggantungnya. Namun harta jarahannya tidak ditemukan hingga sekarang. Konon kapalnya tenggelam, Queen Anne, Revenge, telah ditemukan pada tahun 1996 di dekat Beaufort, Carolina Utara. Tapi di kapal tersebut tidak ditemukan harta karunnya. Banyak orang percaya bahwa harta karun si jenggot hitam ini tersembunyi di Kepulauan Karibia, Teluk Chesapeake, dan di gua-gua yang terdapat di Kepulauan Cayman.

Harta karun berikutnya Sepati Sang Susi adalah harta karun 5. Di tahun 1820, di 5 ibu kota Peru sedang terjadi perang revolusi. Untuk berjaga-jaga, pemerintah kota 5 memutuskan untuk memindahkan harta kekayaan kota tersebut ke Meksiko supaya aman. Harta benda tersebut meliputi batu-batu permata berharga, tempat-tempat lilin dan 2 buah patung Maria sedang menggendong Yesus seukuran manusia. Secara keseluruhan, harta senilai 60 juta US dollar tersebut terbagi atas 11 kapal dan dikomandani oleh Kapten William Thompson yang menakodai kapal Mary Dear. Namun sayangnya pemerintah kota 5 tidak mengetahui bahwa William Thompson sejatinya adalah mantan perompak. Begitu harta benda itu sudah naik ke kapal, dia segera membunuh orang-orang Peruvian yang menjaga harta tersebut serta melemparkan tubuhnya ke laut. Yeah. Harta karun termasyhur berikutnya Simpati Sang Susia adalah harta karun Fir'aun. Ketika tahun 1922, Howard Carter menemukan makam Tutankhamen di lembah para raja, Valley of the Kings, Mesir. Dia terpesona oleh kemegahan artefak-artefak yang terdapat di makam raja muda tersebut. Di sekitar makam tersebut terdapat banyak sekali batu-batu permata serta artefak-artefak. Saking banyaknya, sampai-sampai Carter membutuhkan waktu 10 tahun untuk membuat katalognya. Namun saat penggalian makam-makam Fir'aun lainnya di akhir abad ke-19, ditemukan kenyataan bahwa makam-makam tersebut dalam keadaan kosong. Hampir semua orang sudah tahu bahwa para perompak makam itu sebutan untuk orang-orang yang mencuri harta benda di dalam makam telah menjalankan aksinya selama berabad-abad yang lalu. Namun apabila mereka sampai menggasak habis harta para Fir'aun tersebut, maka hal itu sangat keterlaluan. Pertanyaan selanjutnya, di manakah harta Fir'aun tersebut disembunyikan? Beberapa ahli percaya bahwa harta tersebut sebenarnya sengaja diambil oleh para pendeta yang melakukan pemakaman atas dinasti Raja-Raja Mesir yang ke-20 dan ke-21, yakni tahun 425 dan 343 sebelum Masehi di lembah para Raja Fir'aun di masa itu. Konon tidak melarang untuk mengambil harta yang ada di makam nenek moyang mereka untuk digunakan kembali pada saat pemakaman mereka.

Salah satu petinggi masa itu yang bernama Harry Hoare menjadi contohnya. Harry Hoare adalah seorang petugas mahkamah tinggi di zaman Ramses ke-11. Pada saat Ramses meninggal, Harry Hoare merebut kekuasaan, kemudian kerajaan tersebut dibagi dua dengan menantunya Piang. Harry Hoare kemudian menempatkan dirinya sebagai penanggung jawab upacara pemakaman di lembah para raja, sehingga dia punya banyak kesempatan untuk merampok makam raja-raja terdahulu. Makam Harry Hoare sendiri sampai sekarang tidak ditemukan. Namun para ahli yakin bahwa suatu ketika misteri hilangnya harta di makam para Fir'aun akan terkuak seiring dengan waktu yang berjalan.

Dan harta karun termasyhur yang paling terakhir simpatisan Susi adalah harta karun Montezuma. Pembantaian atas suku Aztec di Meksiko yang dilakukan oleh orang-orang Spanyol menjadi perhatian di tanggal 1 Juli tahun 1520 setelah membunuh Kaisar Montezuma, Hernando Cortas, dan pasukannya dikepung oleh para kesatria Aztec yang marah di ibu kota Tenochtitlan. Setelah pertempuran sengit selama beberapa hari, Cortas memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan harta Montezuma yang paling berharga lalu membawanya kabur. Namun sebelum begitu jauh mereka melarikan diri, pasukan Aztec berhasil mengejarnya serta membantai pasukan Spanyol di Danau Texcoco. Sisa pasukan yang tersisa segera membuang harta rampasan mereka kemudian langsung kabur. Setahun kemudian, Cortas datang lagi dengan pasukannya untuk mengambil kembali harta yang dulu gagal mereka rampas. Namun penduduk Tenochtitlan telah menyembunyikan harta tersebut, sehingga tumpukan emas, permata, serta berbagai batu berharga tersebut tidak pernah ditemukan lagi hingga sekarang. Sampai sekarang, para pencari harta karun masih sibuk mencari peninggalan suku Aztec tersebut, yang sekarang telah berganti nama menjadi Meksiko.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
5: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
4: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang sejarah Monas atau Monumen Nasional. Monumen Nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah salah

satu dari monumen peringatan yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda. Tugu Peringatan Nasional dibangun di areal seluas 80 hektar. Tugu ini diarsiteki oleh Sudarsono dan Frederick Silaban dengan konsultan insinyur Ruseno. Mulai dibangun Agustus tahun 1959 dan diresmikan 17 Agustus tahun 1961 oleh Presiden RI Soekarno. Monas resmi dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli tahun 1975. Pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 agar terbangkitnya inspirasi dan semangat patriotisme generasi saat ini dan mendatang. Tugu Monas yang menjulang tinggi dan melambangkan lingga, alu atau anatan yang penuh dimensi khas budaya bangsa Indonesia. Semua pelataran cawan melambangkan yoni atau lumbung. Alu dan lumbung merupakan alat rumah tangga yang terdapat hampir di setiap rumah penduduk pribumi Indonesia. Lapangan Monas mengalami 5 kali penggantian nama, yaitu Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, dan Taman Monas. Di sekeliling Tugu terdapat taman, 2 buah kolam, dan beberapa lapangan terbuka tempat berolahraga pada hari-hari libur. Bentuk Tugu Peringatan yang satu ini sangat unik. Sebuah batu obelix yang terbuat dari marmer yang berbentuk lingga, yoni, simbol kesuburan ini tingginya 132 meter. Di puncak Monumen Nasional terdapat cawan yang menopang berbentuk nyala obor perunggu yang beratnya mencapai 14,5 ton dan dilapisi emas 35 kg. Lidah api atau obor sebagai simbol perjuangan rakyat Indonesia yang ingin meraih kemerdekaan. Pelataran puncak dengan luas 11x11 dapat menampung sebanyak 50 pengunjung. Pada sekeliling badan elevator terdapat tangga darurat yang terbuat dari besi. Dari pelataran puncak Tugu Monas, pengunjung dapat menikmati pemandangan seluruh penjuru kota Jakarta. Arah ke selatan berdiri dengan kokoh dari kejauhan Gunung Salak di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Arah utara membentang Laut Lepas dengan pulau-pulau kecil berserakan. Bila menoleh ke barat, membentang Bandara Soekarno-Hatta yang setiap waktu terlihat pesawat lepas landas. Dari pelataran puncak 17 meter lagi ke atas, terdapat lidah api. Terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton dan berdiameter 6 meter. Terdiri dari 77 bagian yang disatukan. Pelataran puncak Tugu berupa api nan tak kunjung padam, yang berarti melambangkan bangsa Indonesia agar dalam berjuang tidak pernah surut sepanjang masa. Tinggi pelataran cawan dari dasar 17 meter dan ruang museum sejarah 8 meter. Luas pelataran yang berbentuk bujur sangkar berukuran 45 x 45 meter merupakan pelestarian angka keramat proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus tahun 1945. Pengunjung kawasan Monas yang akan menaiki pelataran Tugu Puncak Monas atau yang akan menaiki

landasan dasar Monas setinggi 3 meter. Di bawahnya terdapat ruang Museum Sejarah Perjuangan Nasional dengan ukuran 80 x 80 meter. Dapat menampung pengunjung sekitar 500 orang. Pada keempat sisi ruangan terdapat 12 jendela peragaan yang mengabdikan peristiwa sejak zaman kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Keseluruhan dinding, tiang, dan lantai berlapis marmer. Selain itu, ruang kemerdekaan berbentuk amfiteater yang terletak di dalam cawan Tugu Monas, menggambarkan atribut peta Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemerdekaan RI, bendera merah putih dan lambang negara, dan pintu gapura yang bertulis naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. I pull up in Lexus like it's 07, I just hit a lick, I gotta hit a next one. Last year I know you learned your lesson, I could... Di dalam bangunan Monumen Nasional ini juga terdapat museum dan aula untuk bermeditasi para pengunjung. Dapat naik hingga ke atas dengan menggunakan elevator. Dari atau Monumen Nasional dapat dilihat kota Jakarta dari puncak monumen. Monumen dan museum ini dibuka setiap hari mulai pukul 9.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Bentuk tugu peringatan yang satu ini sangat unik. Sebuah batu obelix yang terbuat dari marmer yang berbentuk lingga yoni, simbol kesuburan ini tingginya 132 meter. Di puncak Monumen Nasional terdapat cawan yang menopang berbentuk nyala obor perunggu yang beratnya mencapai 14,5 ton dan dilapisi emas 35 kg. Lidah api atau bor ini sebagai simbol perjuangan rakyat Indonesia yang meraih kemerdekaan. Di dalam bangunan Monumen Nasional ini juga terdapat museum dan aula untuk bermeditasi para pengunjung dapat naik hingga ke atas dengan menggunakan elevator. Dari atau Monumen Nasional dapat dilihat kota Jakarta dari puncak monumen. Monumen dan museum ini dibuka setiap hari mulai pukul 9.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Ya, simpatisan sosial, itu dia sejarah tentang berdirinya Monas atau Monumen Nasional.

0: menggunakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek,

0: dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Number, please.
4: 605.
3: One moment.

Simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang sejarah dan asal-muasal dari berlian.

Simpatisan sosial, berlian merupakan benda idaman setiap manusia untuk dimiliki karena keindahan, kemahalan, dan karena populernya berlian itu sendiri. Tapi dari manakah asal berlian? Dan apakah Anda sudah mengetahuinya? Dan sekarang, saya akan membahasnya untuk Anda tentang sejarah asal mula dari berlian. Berlian berasal dari bagian terdalam gunung berapi yang juga mengandung atom dan karbon. Pada kenyataannya, berlian merupakan kristal transparan yang mengikat 4 bagian karbon atom. Batu berlian terbawa ke permukaan bumi melalui letusan vulkanik. Menurut penelitian, naiknya berlian ke permukaan bumi dikarenakan batu yang mencair. Berlian dikembangkan dari bermil-mil bagian dalam permukaan bumi. Pada kerendahan 150 km atau 90 mil, pada tekanan kira-kira 5 gigapascal dengan temperatur sekitarnya 1200 derajat Celcius atau 2200 derajat Fahrenheit, berlian bisa menjadi bentuk alami lain sesuai dengan tingginya tekanan. Secara relatif pada saat temperatur rendah, namun sangat disayangkan berlian tidak bisa berbentuk dari bawah laut.

Menurut sejarahnya, nama berlian itu sendiri diambil dari bahasa Yunani kuno yang artinya tak terkalahkan. Berlian muncul ke permukaan bumi sudah sangat lama, berkisar dari 1,3 miliar tahun yang lalu. Berlian pertama kali dikenali dan ditambang di India. Dahulu ada referensi yang ditemukan pada sebuah teks penganut Buddha, salah satu

teks Sansekerta atau Anguttara Nikaya yang kemudian disempurnakan sekitar 296 BCE yang lalu. Teks tersebut menceritakan juga mengenai ciri utama berlian yang kilaunya memancar. Pada saat itu, berlian berasosiasi dengan membawa nama ketuhanan atau dewa sebagai lambang dekorasi religius. Berlian dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi siapapun yang memilikinya. Di India, pemiliknya dibatasi dengan kasta berdasarkan warna. Hanya raja saja yang diizinkan memiliki semua warna berlian. Seiring perkembangan zaman, akhirnya berlian dapat diperdagangkan di daerah timur dan barat India dan dapat digunakan di berbagai kebudayaan untuk gemologi atau industri. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will. Di Eropa, berlian menghilang selama hampir 1000 tahun, mengikuti berkembangnya umat Kristiani. Mereka menolak keberadaan berlian yang pada awalnya dipercaya dapat digunakan sebagai azimat. Hal ini sangat ditentang oleh umat Kristiani, karena menurut kepercayaan mereka, hanya Tuhan saja yang boleh dipercaya. Namun, popularitas berlian kembali naik yang banyak digunakan sebagai batu permata. Hal ini disebabkan meningkatnya ketersediaan berlian itu sendiri, seiring berkembangnya sejarah Eropa tersebut. Di Prancis, pada abad ke-13, Raja Louis yang ke-9 menetapkan hukum yang menyatakan bahwa hanya raja saja yang boleh memiliki berlian. So honey now, take me into your loving arms. Di bulan Februari 2005, tim Amerika dan Cina memberikan laporan arkeolog mengenai penemuan dari 4 kekayaan aluminium yang berasal dari kuburan batu yang pada saat itu menjadi adat kebudayaan Cina. Para ilmuwan menemukan kampak bercahaya yang dipercaya dapat disemir dengan bubuk berlian, sehingga tampak jauh lebih menarik. Di Cina, berlian biasa digunakan untuk perlengkapan berlian lain. Salah satunya adalah sebagai pengukur atau pelengkap permata hijau lumut.

Setelah berabad-abad, di kalangan aristokratis, berlian semakin populer sebagai batu permata. Tentunya hanya di kalangan mereka yang beruang dan berkelas. Biasanya digunakan sebagai cincin pernikahan. Sesuai perkembangan zaman, popularitas berlanjut dan berkembang dengan banyak perubahan bentuk sesuai permohonan estetika berlian. Berlian membuktikan bisa tetap populer dengan berbagai kelas sepanjang harganya masih terjangkau. Berlian menjadi salah satu objek yang sangat penting karena dapat berkembang pada dunia pembelian, penjualan, bahkan masuk dalam catatan kejahatan sampai dengan politik.

0: warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.

Simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang mayat orang-orang yang tidak bisa membusuk. Simpatisan sosial, mayat atau biasanya disebut juga dengan jenazah dan atau jasad adalah istilah untuk menamai kondisi seseorang yang telah meninggal dunia. Setiap agama pasti memiliki tata cara untuk mengurus mayat sesuai ajaran masing-masing. Dan kebanyakan dari agama-agama yang ada di dunia, setelah mayat tersebut diurus, misalnya dimandikan dan disolati dalam Islam, didandani dan ditaruh peti dalam Nasrani, maka tahap paling akhir dalam tata cara mengurus mayat adalah dimakamkan atau dikuburkan atau dikremasi, dan semua bergantung dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Setiap mayat yang telah dikuburkan pada umumnya di dalam tanah akan mengalami proses pembusukan. Hal tersebut dalam bidang keilmuan, khususnya kesehatan, dinamakan dekomposisi, di mana terjadinya degradasi jaringan karena terdapat mikroorganisme dan enzim proteolitik. Namun ada beberapa kejadian aneh pada beberapa orang yang telah menjadi mayat. Jasadnya tidak membusuk sama sekali. Dan berikut orang-orang yang tidak bisa membusuk yang dilansir di salah satu situs. Yang pertama simpatisan sosial adalah La Doncella di Amerika Selatan. La Doncella adalah seorang gadis yang diduga berasal dari pedalaman Indian, yang mana di tahun 1999 lalu ditemukan di puncak gunung Lulailaco, sebuah gunung yang berada di wilayah Argentina. Saat itu, La Doncella ditemukan dalam kondisi duduk terikat

menyimpan kepala menunduk selama beratus-ratus tahun. Anehnya, meski demikian, kondisi La Donsella tetap utuh tidak membusuk sama sekali. Beberapa ahli dan ilmuwan yang kemudian meneliti menyimpulkan La Donsella adalah gadis suku Inca yang kala itu sedang dijadikan persembahan dalam sebuah ritual kepada Dewa Matahari. Menurut sejarah, ritual itu memang begitu kental dengan masyarakat suku Inca. Dari dalam tubuhnya ditemukan bukti bahwa sebelum diasingkan di puncak gunung, gadis walang tersebut dibius dengan menggunakan etanol, koka, dan cika. Ketiga ramuan tersebut akan membawa efek mengantuk dan ia akan tertidur amat pulas hingga tak sadar bahwa tubuhnya sudah membeku. Suhu udara di pegunungan tersebut memang amat dingin karena kadar oksigen di wilayah pegunungan Andes amat rendah. La Donsella sendiri bukanlah nama asli dari bocah perempuan tersebut. Ia diberi nama La Donsella yang memiliki arti perawan. Hingga saat ini, mayat La Donsella yang sudah memumi disimpan di sebuah lemari kaca di sebuah museum. Yang kedua simpatisan Susi adalah Sersen Men dari Republik Rakyat Tiongkok, Cina. Keanehan berikutnya di mana ada mayat orang tidak bisa membusuk juga ditemukan di Cina. Seorang mayat pria yang ditemukan bersama dengan mayat tiga perempuan dan seorang bayi yang ditemukan di wilayah daratan Cina. Mayat pria tersebut diperkirakan telah meninggal dunia sejak berabad-abad yang lalu sebelum Masehi. Tepat setelah mayat tersebut ditemukan, beberapa ilmuwan mulai melakukan penelitian terkait dengan mayat tersebut yang anehnya meskipun telah tertimbun berabad-abad lamanya, namun kondisinya masih tetap utuh alias tidak membusuk. Mayat pria tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Sersen Men ditemukan di wilayah Xinjiang. Namun yang membuatnya sedikit kontroversi adalah bentuk dan ciri-ciri fisiknya tidak mirip dengan orang Asia. Para peneliti menyimpulkan bahwa dengan kumpulan bukti-bukti dari Sersen Men bisa disebut sebagai seorang peranakan Eropa. Beberapa bukti atau ciri fisik yang menguatkan kesimpulan tersebut adalah tinggi badannya yang mencapai 2 meter, sementara orang Cina terkenal pendek. Warna kulit dan rambutnya serta corak pakaian yang dipakai tampak berbeda dengan ciri khas yang dipakai orang Cina zaman dulu. Para ahli pun menyebutkan bahwa Sersen Men kemungkinan berasal dari bangsa Celtic. Selain keanehan mayatnya yang tidak bisa membusuk, The Sersen Men hingga saat ini juga masih menyimpan misteri mengenai apa yang membuatnya lari dari Eropa dan memasuki wilayah Cina serta penyebab kematiannya yang masih menjadi tanda tanya. Yang berikutnya simpatisan Susia adalah Santa Bernadette berasal dari Perancis. Bernadette adalah seorang biarawati yang terkenal dari Perancis. Wanita ini dikenal karena kebaikan hatinya yang begitu mulia dan juga kepatuhannya dalam melayani Bunda Maria dan umat gereja. Kebaikan dan kesetiaan Bernadette ini begitu tersohor di mata masyarakat. Bahkan saat dia mengidap penyakit TBC akut pun, tak sedikit pun ia berhenti melayani gereja hingga maut pun menjemputnya karena penyakit tersebut. Bernadette dimakamkan dengan duka orang-orang yang menyayanginya menyelimuti prosesi kala itu. Seperti tradisi gereja Katolik, setelah ratusan tahun seseorang yang dianggap suci, seperti biarawati atau pendeta, diadakan proses kanonisasi, yaitu proses untuk membuktikan bahwa kandidat yang telah meninggal tersebut memang telah menjalani hidup dengan penuh kebaikan. Peti mati Bernadette pun dibuka dan betapa terkejutnya orang-orang saat itu. Setelah 150 tahun dikubur, kondisi mayat Bernadette pun utuh dan sama sekali tidak membusuk. Hal itulah yang membuat ia secara kanonisasi layak disebut sebagai orang yang suci dan penuh kebaikan. Untuk itu biarawati tersebut dianugerahi nama Santo Bernadette oleh pihak gereja Katolik. Setelah bergelar mayat Santo Bernadette disimpan di sebuah peti kaca tetap utuh dengan kondisi mayatnya yang tampak masih baik. Namun dengan sedikit olesan lilin di bagian tangan dan wajah agar

tidak rusak. Yang berikutnya simpatisan Susi adalah Eva Peron dari Argentina. Siapa yang tak tahu dengan Eva Peron? Wanita yang dicintai oleh rakyat Argentina sepanjang masa. Bagi yang belum tahu dengan Eva atau biasa juga diakrab dengan sebutan Evita Peron, ia adalah istri kedua dari Presiden Argentina yang menjabat dari tahun 1946, yakni Juan Domingo Peron. Eva Peron sendiri juga pendiri yayasan Eva Peron yang bergelut di bidang sosial masyarakat serta pendiri partai perempuan pertama di Argentina, yaitu Partai Peronis Perempuan. Karisma dan sikapnya yang sangat penyayang dan dermawan mendapat tempat tersendiri di hati rakyat Argentina. Hingga wanita cantik ini meninggal dunia di tahun 1952 karena penyakit kanker serviks akut yang telah menggerogoti tubuhnya sejak lama. Sejak kematiannya, berbagai macam konflik politik dan kudeta suaminya di Argentina mempengaruhi prosesi pemakaman Eva Peron. Singkat cerita, mayat Eva Peron sengaja diawetkan sembari menunggu monumen tempat ia akan dimakamkan selesai dibuat. Namun karena keteledoran dan kondisi politik negara yang carut-marut, mayat Eva Peron sempat hilang, dicuri, dan baru ditemukan lagi setelah 16 tahun disembunyikan di Milan. Beruntung setelah itu, Juan Peron kembali berkuasa di Argentina bersama dengan istri ketiganya memboyong kembali mayat Eva Peron. Mayat Eva Peron pun diletakkan secara utuh di meja makan keluarga Peron. Baru setelah Juan Peron meninggal di tahun 1974, Isabel Peron, istri ketiganya, meletakkan mayat Eva Peron tepat di sebelah Juan Peron di sebuah pemakaman keluarga Duarte yang ada di wilayah La Resoleta, Buenos Aires. Itulah tempat peristirahatan terakhir mayat cantik Eva Peron. Dan yang terakhir simpatisan Susia, mayat orang-orang yang tidak membusuk adalah Dasi Dorso Itigilov dari Rusia. Salah satu mayat orang yang terkenal karena tidak bisa membusuk. Orang tersebut tak lain adalah Dasi Dorso Itigilov, seorang biksu atau pendeta Buddha yang berasal dari Rusia. Sebelum kematian menjemputnya, pria yang amat disegani di kalangan pemeluk Buddha Rusia ini berwasiat agar kelak dimakamkan dengan posisi yang sama saat ajal menjemputnya, dan beberapa tahun kemudian agar digali kembali. Di tahun 1927, saat Dasi Dorso Itigilov bermeditasi dengan posisi lotus, ia pun meninggal dunia. Sesuai dengan wasiat yang diutarakannya, ia pun dimakamkan dalam posisi lotus tersebut. Selang 28 tahun kemudian, persisnya di tahun 1955, makam pendeta tersebut digali. Dan anehnya, mayat tersebut masih utuh, lengkap, seolah bermeditasi dalam posisi lotus dan tidak membusuk sedikit pun. Tak lama setelah itu, mayatnya dikuburkan kembali dan kemudian digali lagi di tahun 1973. Lagi-lagi, mayat pendeta Buddha tersebut masih saja utuh dan tidak ada tanda-tanda membusuk. Setelah kembali dimakamkan, pada saat itu juga dilakukan penggalian kembali di tahun 2003 untuk melihat kondisi mayat sang pendeta. Namun sesuai dugaan bahwa mayatnya masih saja utuh, sama persis dengan penggalian pertama. Dan akhirnya beberapa orang pengikut setianya memutuskan untuk tidak memakamkan sang pendeta lagi, namun ditempatkan di sebuah kuil karena dianggap sebagai orang suci. Nah, simpatisan Susia, itulah daftar nama-nama mayat orang-orang yang tidak membusuk di dunia. Kebanyakan dari mayat mereka memang secara aneh dan misterius terlihat tidak wajar karena tidak mengalami proses pembusukan layaknya mayat pada umumnya. Namun, sebagian juga tidak membusuk karena sengaja diberi pengawet dan pembeku agar keutuhan mayat terjaga, seperti Eva Peron. Dan ada juga yang tidak bisa membusuk karena bisa saja merupakan kehendak Tuhan Sang Maha Kuasa.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS.

0: Biar kamu nggak lupa, kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu.

0: Ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama Sisi 106,6 FM. Seperti biasanya kita bisa berbagi salam melalui layanan telepon di 0141 1310 66. Ya, selamat berpuasa untuk Anda semuanya. Segera kita buka. Assalamualaikum, halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau dengar lagu apa nih Bunda Mariam?
1: Jangan sampai tiga kali.
0: Oh iya, oke.
1: Kira tidak ada Bang Mujib, tidak ada Bang Mujib.
0: Iya, Bunda, lagunya untuk siapa nih?
1: Ya, untuk Bundu di Kecamatan Timur, keluarga saya selalu di sana. Di Maros, saya juga.
0: Pak Papiu, Pak Mardianto, Antuk Diduri. ada Leman, ada Mamawati di Polman, Purnamasari banyak gitu. Iya, iya, oke. Haji Eda, ya. Semuanya lah. Iya, iya, oke. Ya, kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Mamawati.
0: Mamawati, lagu apa?
1: Lagunya Rika Sugiarto, Janji.
0: Janji.
1: Kirim salam dulu.
0: Dijanji apa sama Papa Leman?
1: Iya, ada.
0: Janji apa?
1: Janji apa ya?
0: Janji palsu ya. Ya, oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
1: Yang baru lewat tadi, Bunda Mariam, ada juga Adi Eda, ada Pak Emang, sama Pokok Wati, ada Anto Duri, ada Oni Rizda, Wendy, ada Robi, Kakak SMS, ada siapa lagi? Nasri.

0: Semuanya nih.
1: Semuanya aja lah, oke. Okay.
0: Ya. Untuk Ujit. Sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Baiknya juga selalu.
1: Amin. Iya.
0: Tambah ganteng.
1: Wailah.
0: Oke,
1: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Aji. Lagu apa nih, Bunda Aji?
2: Prima Dona Desa, Oma.
1: Prima Dona Desa. Ya, silakan untuk

0: dengar lihat anak di Parem. Jaya di Sopeng, Mak Yani juga di Sopeng, Amal di Jerman, Ira, Nurlia dan Lisa di Majene, Nurul di Daleran. Terima kasih Nurul. Saya ucapkan juga mudah-mudahan Nurul juga sehat. Siapa lagi? Sultan di Baru.
1: Sultan di Baru.
0: Haji di Baru Gaya. Anaska di Rutedo. Gibran dan Aco di Polman. KMS. Mau lagi Maulana. Datri yang sedang bertugas. Yang sedang dalam perjalanan. Hati-hati, semoga selamat tiba di tempat tujuan. Matujir, selamat bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia dan sama-sama. Semoga Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa lagi? 081 14 13 10 66. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana ini? Di Bajo atau lagi di Lero?
2: Lero.
1: Oh, lagi di Lero. Oh iya.
2: Bajo.
1: Ya, mau lagu apa nih?
2: Lagunya Andi, Cintaku Terbagi Dua.
1: Hah?
2: Cintaku Terbagi Dua.
1: Katanya cuma satu. Kok langsung terbagi dua?
2: Terbagi dua.
1: Ya, untuk siapa lagunya?
2: Lagunya buat Kak Bilan, buat Kak Ujir.
1: Iya. Aduh.
2: Ada juga
1: Bilal. Ada
2: juga yang lewat. Saya pesan tadi yang lewat. Ya, semuanya tadi yang lewat. Ada di Sulbar. Malana, Batri. Apa lagi? Bunda Ani. Sandra.

0: Semuanya warga Polmang.
1: Oke. Okay.
0: Kenalin boncengan kue.
1: Eh iya.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terbagi tiga pasti ini.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Lagunya
1: apa? Rana Rani Rindu Menanti. Masih menanti.
2: Rindu Menanti, Kak Ujir.
1: Oh iya.
2: Yang baru datang tadi di untuk salam kenal ya Fatma, salam kenal ada juga Bunda Jaida, terus ada juga Nurul. Ada Bapak Wati, Mama Wati, ada Maulana, ada Anto. Kemana lagi Ruben Kak?
1: Yang enggak tahu jadi. Justru saya mau tanya ke situ. Kemana orangnya dekat-dekat situ kan?
2: Terbe muncul masih.
1: Iya lagi sibuk biasanya.
2: Ada juga Pak Sultan di Baru, ada juga di Polmang, ada juga Santalia. Siapa lagi? Abu Guli juga tidak pernah muncul di sini.
1: Oh iya.
2: Siapa lagi ada? Purna Masari, ada Nurlia, Nurto, ada Ira di Magene. Siapa lagi? Ada Intan di Belawa, pokoknya semuanya
1: lah. Oke.
2: Ya. Terima kasih banyak. Lanjut tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Halo. Waalaikumsalam, Leman, ya silakan. Lagu apa Leman? Hah? Patah hati lagi. Oh iya, makanya jangan janji-janji kalau patah hati.

0: Siapa lagunya? Hey. Kenapa? Ada boncengan, iya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa?
1: Saya Kak Ji, Ibdalia Pandini.
0: Oh, Ibdalia. Oh iya. Oke.
1: Apa kabarnya, Kak?
0: Baik, alhamdulillah. Kalau Ibda gimana? Baik-baik juga, sehat?
1: Ya, alhamdulillah, Kak. Baik saja.
0: Iya, salam semua teman-teman lama di situ di Balanifa ya. Oh iya, mau lagu apa nih?
1: Saya salam pengalam rindu dari Kota Polomang.
0: Oh iya, lagu apa nih lagunya?
1: Munafik yang berjana.
0: Munafik, oh iya, oke. Okay. Ya,
1: untuk
0: ada untuk siapa kan? Lagunya?
1: Jumpa kangen dulu sama teman-teman di Langa.
0: Oh iya.
1: Ada di Butuk Setiawang, ada di Lopo.
0: Ya.
1: Ya Ono, ada Kak Ariska. Bulan Rantai Cemara.
0: Ya.
1: Adi Suganda.
0: Ya.
1: Salam kangen untuk semuanya.
0: Salam kangen semuanya di Langga.
1: Untuk yang di Pare dulu Kak, dulu yang di Pare. Ada Alia Rohani, Alia Rohani, ada Penny Salsabila, Ayun Pati.
0: Kangen semuanya. Oh iya. Oke.
1: Ada ala juga anak Kiko. Anak.
0: Oh iya. Lagi di lagi di Makassar itu sekolah.
1: Oh, di Makassar sekolah, Pak.
0: Iya. Ya.
1: Untuk
0: semuanya.
1: Untuk Bapak Wati, terima kasih untuk kunjungannya. Ada Bapak Wati, ada Dina, ada Muhammad Baco, ada Piko.
0: Ya.
1: Semuanya mau tempat terkering.
0: Semuanya, oke, iya.
1: Semuanya.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam kangen.
0: Oke.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi ya, 0814131066 masih ada. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, dari Entrekang Duri, silakan Bang Anto. Lagu apa nih Anto?
2: Ya, lagunya Bang Romi.
0: Romi?
2: Abang Romi.
0: Abang Romi.
2: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Lagunya untuk siapa nih?
2: Cewek nih.
0: Oh, kamu suka cewek ternyata ya?
2: Iya, iyalah.
0: Iya.
2: Suka-sukaan cewek itu.
0: Untuk siapa lagunya?
2: Apalagi kalau janda-janda.
0: Wai, makanya selalu request janda pirang.
2: Itu nih.
0: Oke, lagunya.
2: Siapa itu tadi? Siapa itu tadi pun saya ngisi dah. Anwar, Dalia.
0: Leman.
2: Oh, Leman nanti aku lapor nih.
0: Istri, iya, makanya itu. Dia janjinya palsu-palsu. Iya. terus?
2: Ya, kirim-kirim salam dulu, Di. Ya, kirim salam tuh Nyaleman bersama Mama Wati, ada Dalia, ada Lisda juga, ada Oni, ada Randy, ada Tidan, ada Bobby Maulana. Ada juga Aco di kanan, ada Nurlia, ada Jeda, ada Bunda Marian, ada Nasri, ada juga Ahmad Yani di Sokseng, Jaya, Arjanton, ada Roland di Lamalakang, Chandra, ada Ira di Majene, dan teman-temannya nih sampai di kita. Ada juga Nurul bersama Mbak Dewi. Iya, apa kabarnya semuanya? Ya buat Bang Ujarna, semoga sehat selalu bareng keluarga di rumah. Semoga rezekinya semakin bertambah.

0: Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita sekarang nih mulai dengan lagunya siapa tadi? Ini Bunda Maryam.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangannya. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara sekutim dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan.
7: Akhirnya, kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
9: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda dengan rangkaian informasi, berita-berita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Dan saudara, seperti biasa, sebelum kita bersama di program Susia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pindrang dan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan. Di antaranya, pelayanan kesehatan daerah terpencil terus diperkuat. Dinas Kesehatan Pindrang kawal kualitas pelayanan untuk masyarakat. Usulan darurat Pemuda Muhammadiyah Pindrang ke DPRD Sulsel, sumur bor jadi harapan petani. Hadapi kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Pindrang cari solusi. Penuhi kebutuhan air, petani kini mulai nikmati pasokan air. Dan pria di Pindrang diamuk warga usai kepergok curi emas di pesta nikahan. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini, saya akan menghadirkan informasi dari Kabupaten Pinrang dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang terus menunjukkan komitmennya untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang bermukim di wilayah terpencil, mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses dan setara dengan wilayah lainnya. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui kehadiran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang Ramli Yunus pada kegiatan monitoring dan evaluasi penerima kapitasi khusus serta rekredensialing fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yang berlangsung di Aula Puskesmas Salimbongan. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare Muhammad Ali bersama dengan jajaran terkait sebagai upaya dari upaya bersama meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya pada fasilitas kesehatan yang berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terpencil atau 3T. Dalam arahannya, Ramli Yunus menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa memandang letak geografis. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kerjasama antara BPJS Kesehatan dan seluruh puskesmas harus terus dilakukan agar pelayanan yang diberikan semakin optimal. Masih terdapat beberapa indikator pelayanan yang memerlukan perhatian bersama, diantaranya tingkat kunjungan peserta BPJS Kesehatan serta pelayanan bagi peserta program pengelolaan penyakit kronis atau prolanis. Selain itu, pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG juga diminta terus diperluas agar semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan layanan deteksi dini berbagai penyakit. Puskesmas Salipasali, Puskesmas Salimbongan, serta sebagian wilayah kerja Puskesmas Batu Lapa memiliki tantangan tersendiri karena berada di kawasan dengan akses geografis yang cukup sulit. Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghalang dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional. Ia pun memberikan motivasi kepada seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil agar terus meningkatkan kompetensi, integritas, dan semangat pengabdian dalam melayani masyarakat. Dan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terus meningkat, sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh layanan kesehatan, program pencegahan penyakit semakin efektif, serta derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pinrang dapat terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara komitmen FKTP terpencil sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Pinrang. Mengantisipasi ancaman gagal panen akibat musim kemarau yang melanda Kabupaten Pinrang, pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi bersama Dinas Pertanian dan Hortikultura bergerak cepat mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengerahkan alat berat untuk melakukan pengerukan dan normalisasi sejumlah aliran sungai yang mengalami pendangkalan maupun penyumbatan. Upaya tersebut dilakukan agar aliran air dapat kembali lancar dan menjangkau lahan persawahan milik masyarakat. Upaya tersebut mulai dirasakan manfaatnya oleh para petani. Sejumlah lahan persawahan kini mulai mendapatkan pasokan air melalui sistem pompanisasi. Kondisi tersebut disambut lega oleh para petani, khususnya kelompok tani Reso Pamase di Desa Barugai, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Ketua kelompok tani Reso Pamase, Amang, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan gerak cepat pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menindaklanjuti keluhan petani yang mengalami kesulitan mendapatkan air akibat kemarau. Dan menurut Amang, langkah tersebut mulai membuahkan hasil. Petani yang tergabung dalam kelompok tani Reso Pamase di Desa Barugai, Kecamatan Duampanua ini sudah mulai mendapatkan pasokan air untuk mengairi lahan persawahan mereka. Dan sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Andik Sinapati Rudi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pinrang
berkomitmen memberikan yang terbaik bagi para petani khususnya dalam menghadapi dampak musim kemarau yang berpotensi mengganggu produksi pertanian. Ia pun berharap kolaborasi lintas instansi tersebut dapat terus berjalan sehingga kebutuhan air bagi lahan pertanian tetap terpenuhi dan petani terhindar dari ancaman gagal panen. Para petani juga berharap pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap kondisi sumber air dan saluran irigasi, terutama selama musim kemarau masih berlangsung. Dan bagi petani, ketersediaan air menjadi faktor penting untuk menjaga tanaman tetap tumbuh dan memastikan hasil produksi pertanian tetap maksimal. Pengerjaan talut jalan tani sepanjang 3.136 meter yang menjadi salah satu sasaran fisik program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 129 Kodim 1404 Pinrang terus menunjukkan progres yang menggembirakan. Dan hingga hari ini pengerjaan tersebut telah mencapai 45%. Pembangunan talut di Desa Tanratuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang ini terus dikebut oleh personil Satgas TMMD bersama dengan masyarakat. Semangat gotong royong yang terjalin antara TNI dan warga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong percepatan penyelesaian sasaran fisik tersebut. Komandan SSK TMMD ke 129 Kodim 1404 Pinrang, Kapten Infanteri Alimudin Capa mengatakan seluruh personil Satgas terus mengoptimalkan waktu dan tenaga agar pembangunan talut dapat selesai sesuai target yang telah ditentukan. Meski menghadapi cuaca yang berubah-ubah, semangat personel Satgas bersama dengan warga tetap tinggi. Dan ia pun optimis pengerjaan talut jalan tani ini dapat diselesaikan tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Talut yang dibangun berfungsi memperkuat badan jalan tani dari ancaman longsor dan erosi, sekaligus memperlancar akses para petani dalam mengangkut hasil panen. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Tanratuo. Dengan progres yang terus meningkat dari hari ke hari, Satgas TMMD ke 129 Kodim 1404 Pinrang berkomitmen menuntaskan seluruh sasaran fisik sesuai jadwal sebagai wujud pengabdian TNI dalam membantu mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Pimpinan daerah atau PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pinrang mengusulkan pengadaan puluhan unit sumur bor ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelamatkan ratusan hektar lahan pertanian yang terancam gagal panen. Ancaman kekeringan parah akibat dampak fenomena El Nino melanda sejumlah wilayah di Pinrang menjadi alasan utama tercetusnya usulan darurat tersebut. Pinrang sendiri memiliki 12 kecamatan, 40 kelurahan, dan 69 desa. Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Pinrang, wilayah yang meliputi fokus penanganan kekeringan sawah, meliputi ujung irigasi Supa, Campue, Pekabata, dan juga Salipolo. Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Pinrang Ardi mengungkap kondisi kekeringan yang menimpa sektor pertanian di daerah yang berjuluk Bumi Lasinrang kini sudah berada pada taraf yang sangat memprihatinkan. Beberapa wilayah kecamatan tercatat menjadi area yang mengalami dampak paling parah dari musim kemarau panjang tahun ini. Ia menyebut Kecamatan Lembang, Supa dan Cempa serta Lanrisang merupakan wilayah yang kondisi kawasannya saat ini paling berdampak parah. Wilayah Kecamatan Lembang menjadi lokasi yang paling parah karena mayoritas lahannya hanya mengandalkan sistem sawah tada hujan. Sementara itu untuk area pertanian di Kecamatan Patampanua relatif masih aman serta wilayah Duampanua dilaporkan hanya mengalami dampak kekeringan pada sebagian lokasi. Guna mengantisipasi kerusakan tanaman padi milik petani, Pemuda Muhammadiyah Pinrang menyuarakan perlunya bantuan sumur bor dalam jumlah puluhan unit dari pemerintah.
Langkah pengaduan sumur bor tersebut diharapkan dapat segera mengalirkan pasokan air bersih demi menyelamatkan tanaman padi petani dari ancaman kekeringan total. Ardi menambahkan bahwa pasokan air dari sumur bor idealnya dialirkan terlebih dahulu menuju saluran irigasi agar pembagian airnya menjadi lebih merata. Usulan strategis mengenai pengadaan puluhan sumur bor tersebut telah disampaikan langsung kepada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Heri Wawan. Dan Heri Wawan sendiri adalah anggota Komisi B DPRD Provinsi. Komisi tersebut membidangi sektor ekonomi dan perekonomian, termasuk pertanian, koperasi, UKM, dan ketahanan pangan. Heri Wawan juga merupakan Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Ia pun menuturkan bahwa Heri Wawan merespon sangat positif dan memberikan dukungan penuh terhadap usulan darurat demi penyelamatan lahan pertanian warga Pinrang. Dan selain itu, pemuda Muhammadiyah Pinrang turut meminta pemerintah Kabupaten Pinrang untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan demi mempercepat realisasi bantuan. Respon positif terhadap langkah nyata pemuda Muhammadiyah Pinrang tersebut turut disuarakan oleh kalangan legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang. Dan dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi 2 DPRD Pinrang Amri Manangkasi secara terbuka menyampaikan apresiasinya atas usulan taktis yang digagas oleh organisasi kepemudaan tersebut. Amri menilai bahwa Pemuda Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan besar yang memiliki jaringan luas serta kepekaan tinggi terhadap persoalan warga. Kehadiran usulan sumur bor dinilainya sebagai wujud nyata kepedulian pemuda dalam merespon keresahan para petani yang terancam kehilangan mata pencaharian. Legislator dari Partai Golkar tersebut mengingatkan bahwa pengumuman mengenai potensi bencana El Nino sebenarnya sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Karena itu, aksi cepat dari elemen pemuda dianggap sangat membantu pemerintah dalam memetakan serta menyelesaikan permasalahan kekeringan di lapangan secara tepat. Dan Amri menegaskan DPRD Pinrang saat ini juga terus membangun komunikasi intensif bersama dengan organisasi perangkat daerah teknis terkait guna mencarikan solusi konkret. Dan sinergi antara pemerintah Kabupaten Pinrang, DPRD serta organisasi kepemudaan diharapkan sanggup mempercepat langkah mitigasi bencana kekeringan yang sedang berlangsung saat ini. Sementara itu, saudara, seorang pria tak dikenal dihajar massa setelah kedapatan mencuri gelang emas milik salah seorang keluarga pengantin dalam pesta pernikahan di Kabupaten Pinrang. Modus pelaku berpura-pura menyanyi di pesta pernikahan dan melancarkan aksinya saat warga fokus acara saweran. Kapol Subsektor Landrisang Ibda Irwan Asmadi mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi saat pesta pernikahan di Dusun Kanarie, Kecamatan Landrisang pada Kamis 30 Juli lalu sekitar pukul 15.00 WITA. Awalnya kedua pelaku disebut datang tanpa diundang dan tiba-tiba ikut bernyanyi bersama dengan tamu lain. Menurut Irwan, saat sesi saweran berlangsung, pelaku pria diduga memanfaatkan keramaian untuk mengambil gelang emas milik keluarga yang menggelar hajatan. Namun, aksinya ketahuan oleh salah satu warga. Dan kemudian tasnya diperiksa dan ditemukanlah gelang emas sekitar 10 gram langsung diambil kembali oleh pemiliknya. Setelah aksi pencurian terbongkar, warga yang geram langsung memukul pelaku. Beruntung, anggota Babinsa Matirobulu yang berada di lokasi segera mengamankan pria tersebut agar tidak menjadi sasaran amukan massa. Ia pun mengatakan baik pihak keluarga yang menggelar hajatan maupun penyelenggara acara semula mengira pria tersebut merupakan tamu atau bagian dari rombongan biduan. Meski sempat diamankan, kasus tersebut belum diproses hukum karena korban memilih tidak membuat laporan polisi. Dan pihak kepolisian kini masih berupaya memperoleh video asli kejadian untuk mengidentifikasi pelaku. Irwan menduga pria tersebut sengaja memanfaatkan keramaian pesta pernikahan untuk melancarkan aksinya.
Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
3: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
2: Dasar.
3: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
2: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
3: Tentu.
2: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
3: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
4: Di radio, aku dengar.
5: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu, biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
8: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
7: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
10: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Suci FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di website kami di www.suciafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang, dan sekarang kita beralih ke kabupaten lainnya yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan, dan salah satunya kali ini kita ke Kabupaten Sidrap. Dan juga menjadi informasi terakhir kita untuk hari ini bahwa dari Sidrap perkuat distribusi LPG 3 kg, pemerintah Kabupaten Sidrap rapat khusus dengan Pertamina dan agen. Saudara, pemerintah Kabupaten Sidrap memperkuat upaya menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi LPG tabung 3 kg bagi masyarakat. Hal itu dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Bupati Sidrap Nur Kanaah di ruang rapat Bupati. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut audiensi antara pemerintah Kabupaten Sidrap dan pengurus cabang PMII Kabupaten Sidrap terkait ketersediaan LPG 3 kg yang berdampak pada harga jual di lapangan melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Hadir dalam rapat tersebut Sales Branch Manager Sulselbar 7 Gas Pertamina di wilayah Sidrap Mulian Pratama, Kabag Ekonomi Haris Alimin, perwakilan OPD terkait serta para agen LPG yang melayani pangkalan di Kabupaten Sidrap. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai langkah strategis untuk memastikan ketersediaan stok, memperlancar distribusi LPG 3 kg, sekaligus mengantisipasi berbagai kendala penyaluran agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Wakil Bupati Sidrap Nur Kanaah mengapresiasi komitmen Pertamina dan seluruh agen LPG yang terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sidrap dalam menjaga pasokan energi bagi masyarakat. Pertamina telah memberikan dukungan ekstra dropping sebanyak 2 kali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat terjadi peningkatan permintaan. Dan pada kesempatan tersebut juga dibahas rencana pelaksanaan program tukar tabung dari LPG 3 kg ke tabung LPG non-subsidi PING 5,5 kg dan bekerjasama dengan Pertamina. Program ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan LPG bersubsidi oleh masyarakat yang tergolong mampu, sehingga penyaluran LPG 3 kg semakin tepat sasaran. Dan sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Nur Kanaah mengajak aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidrap untuk mulai beralih menggunakan tabung PING 5,5 kg. Dan dengan beralih ke tabung PING 5,5 kg, turut membantu menjaga ketersediaan LPG 3 kg agar benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerima subsidi. Melalui rapat ini, pemerintah Kabupaten Sidrap bersama dengan Pertamina dan para agen berkomitmen memperkuat koordinasi, meningkatkan pengawasan distribusi, serta memastikan penyaluran LPG 3 kg berjalan lancar sesuai dengan ketentuan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Selamat menikmati akhir pekan Anda bersama dengan keluarga. Semua saya tetap memberikan kebahagiaan di hati Anda. Dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya, saya Katrina Pahari dan segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya. Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
1: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK, channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Coba kamu diam dah.
2: Yo, salah mencet.
0: Siapa no?
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
4: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
5: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Indonesia.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ih, bener sayang. Kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin. Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: muncul di sini nah, biar bagus di YouTube.
1: Ayo.
0: Ayo.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Artinya, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Melalui hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seseorang yang hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Islam, demi untuk menuntut ilmu dan mengamalkan Islam, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya tersebut. Namun, apabila tujuan hijrahnya adalah hal-hal duniawi seperti untuk memperoleh harta benda atau untuk memperistri seorang wanita, maka balasannya adalah harta benda atau istri yang diinginkannya, dan ia tidak mendapatkan pahala yang besar serta ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu sebagai pahala hijrahnya.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 30,

0: yang artinya pada hari kiamat nanti setiap jiwa mendapati segala amal kebaikan dihadapkan di mukanya, dan begitu juga amal kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin seandainya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal perbuatan mereka saat itu dari yang baik maupun yang buruk akan dihadirkan. Di saat itu kaum mukminin merasa kurang terhadap apa yang telah mereka lakukan bagi diri mereka berupa kebajikan. Sedang orang-orang kafir merasa menyesal ketika perbuatan-perbuatan mereka dihadirkan, dan mereka berharap agar antara mereka dengan hari itu terdapat masa yang panjang.
1: Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang pun akan dibalas sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan salah satu pokok penting dari ajaran Islam. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i rahimahumallah mengatakan bahwa hadis ini mengandung sepertiga ilmu. Hal ini karena perbuatan manusia itu dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Sedangkan niat adalah salah satu bagian di antara tiga bagian tersebut. Hadis ini juga menjelaskan bahwa seluruh amalan syar'i tidak dianggap sebagai suatu amalan jika tidak disertai dengan niat. Sehingga semua perbuatan yang disyariatkan Islam membutuhkan adanya niat. Semua perkataan dan perbuatan setiap mukmin tidak sah dan tidak diterima tanpa adanya niat. Karena niat adalah dasar dan ukuran bagi semua perbuatan dan perkataan serta pahala seseorang yang mengerjakan suatu amal perbuatan pun disesuaikan dengan niatnya, dan ia juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar dan ikuti acara selanjutnya.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
4: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan agak kareba. Ya, apa kabar untuk Anda semua di sore ini? Di akhir pekan, hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026. Langsung aja terima telepon nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Gita.
0: Iya, Bapak Margianto, silakan.
1: Ya, Papojiku,
0: oke Mi, lanjut Ki.
1: Untuk Pak Sultan di Baru,
0: iye.
1: Ira di Majene, Ahmad di Sudirman,
0: iya.
1: Ahmad Yani di Sopeng,
0: Ahmad Yani,
1: Anto di Duri, Leman,
0: iya.
1: Lalu Ani di Pare-Pare, Amawati.
0: Iya, terus.
1: Haji Eda, hati-hati kursi rodanya ya. Kirana di Lasinra.
0: Iya, terus apa lagi?
1: Haji Dale di Simpang Lima. Ida Mariam, hati-hati kalau nyebrang di jalan. Mobilin 721 lewat loh.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Margianto di Kodim. Terima kasih sudah gabung kembali di sini. Lagunya Papojiku. Yang lain yang pingin gabung, dengar lagu. Lagu daerah boleh telepon di sini. Terima telepon dulu nih. Ada lagi, halo.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum,
0: Kak Sidang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, Niga Idi. Halo.
1: Halo.
0: Niga ya. Tuh. Ah.
1: Gresek sekali.
0: Iya, siapa nama ta?
1: Enggak kedengar. Iya.
0: Halo, Ahmad Yani atau siapa ini?
1: Iya. Yani Satmo di Sopeng.
0: Iya, Ahmad Yani di Sopeng. Silakan lagunya apa Ahmad Yani?
1: Lagunya Nilai Tekan Mati Dewata.
0: Iya, lanjut Miki. Halo. Ya, salam-salam
1: jumpa,
0: dulu.
1: Jumpa-jumpa
0: dulu.
1: Baru lewat ada Pak Mardianto.
0: Lanjut
1: ada Ani di Pare-Pare. Ira di Majene. Naja di Sentral. Ada Ajeda. Neman di Polman, Aldi Bro.

0: Lampelang.
1: Tuwe Lampelang. Oke, Mi. Lanjut.
0: Ya, untuk Bapak Haji Armer, Haji Merdianto di Kumbes Kodim. Kenapa Bapak tahu naik pakai kursi roda?
1: Dia tahu, sehat di tahu, Adik. Iya.
0: Kenapa kesal, ya?
1: Kurang tahu juga. Jadi Bapak Merdianto,
0: kursi roda.
1: Haji, anu. Haji Eda itu bisa. Sehat. Tidak pakai kursi roda.
0: Tiga kali maka itu nak kasih jatuh kursi roda aku sampai pinggulku patah.
1: Iya. Sekarang masih pakai kursi roda tidak, Mi?
0: Iya.
1: Pakai kursi roda kiga sekarang.
0: Iya, pakai kursi roda karena
1: tahu Pak Merdianto kenapa dia tahu.
0: Anu, sudah jatuh dekat Mama kamar mandi yang.
1: Iya.
0: Saya pergi ronsen di rumah sakit.
1: Terus?
0: Katanya keropos tulangku itu sebelah kiri.
1: Iya.
0: Karena itu tidak bisa berdiri, tapi
1: sekarang
0: kalau kursi roda.
1: Iya.
0: Sekarang biasa kalau keluar dari kamar mandi.
1: Iya.
0: Itu mau kan naik kursi roda. Terdorong itu, saya dikasih jatuh, Kak.
1: Tidak, kita kunci itu kursi roda, ada kuncinya. Supaya tidak bergerak. Ya,
0: tidak, karena ini kursi roda aku itu kursi roda yang kecil yang tidak bisa apa ke yang besar.
1: Iya.
0: Itu anu kursi roda yang dipakai orang umrah.
1: Iya.
0: Kecil tuh?
1: Iya, yang kecil.
0: Udah sekali jalan.
1: Terus jatuh.
0: Ada kursi roda aku diberikan ke anakku Amrullah. Besar sekali, tidak bisa ke dorong.
1: Iya, besar.
0: Bisa beli yang kecil.
1: Iya.
0: Tapi itu kasih selalu karena kasih jatuh.
1: Iya.
0: Kamu udah lari.
1: Mudah-mudahan sehat-sehat saja selalu.
0: Iya. Sudah bisa jalan, tapi hanya tidak bisa berjalan
1: normal.
0: Bisa pakai tongkat.
1: Iya.
0: Itu tadi Ani di Pare.
1: Ani di Pare.
0: Amayani di Sopeng. Anto di Duri. Bobi Lema, Yusuf, dan Mama Wati, serta Papa Wati di Polman, Andi Bro di Pangaparam, Anto di Duri, Jaya di Sopeng, siapa lagi? Nur di Lerang, Amal di Jerman, Bilal, Fatma dan Ruzin di Wajo, Nur, Ani di Pare, Dewi di Pindrang, Sultan di Baru, Adi di Baru Gaya, Amal di Jerman, Iram, Nurlia dan Lisda di Majene, Maulana, KMS, di Polman, Gibran dan Asyo di Polman, Anaska di Rutedo, untuk Lasri yang mungkin dalam perjalanan, hati semoga selamat sampai tempat tujuan. Untuk Bu Haji selalu bertugas, semoga selalu berbagi bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Haji Eda. Semoga sehat-sehat juga selalu. Selamat terhibur nanti dengan lagunya. Kita lanjut aja dulu nih, kita dengar lagu dulu teman-teman. Untuk Idimana Silesur. Lagunya Bapak Haji Margianto, Papojiku.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Que halo. Ya, lagunya saya sudah siapkan tuh lagu berikut nilai terima.

Ya, kita lanjut aja tuh. Leteri Manipi tadi satu lagu sudah hadir buat kamu semua. Yang mau telepon lagi boleh telepon di sini di 0811413 1066. Untuk Bapak Haji Margianto, ada Jeda, ada Ahmad Yani, selamat terhibur. Kita lanjut aja. Saya mau kirim lagu nih. Ini dari Dani Malik ini, Tapau ni Manesai.

0: Ya, kita tahan dulu lagunya, ada mau nelpon ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, halo. Siapa di mana nih? Halo.
1: Halo.
0: Leman di Polman. Silakan Leman. Lagunya apa Leman?
1: Lagu Janda Tiga.
0: Apa?
1: Janda Tiga.
0: Oh.
1: Janda Tiga.
0: Indah Gendara, janda apa cida? Oh, cina, cina. Oh ya, cina. Oke, Mi. Salam-salam dulu nih. Iya. Siapa lagi nih? Halo. Iya. Nih. Halo. Eh. Siapa lagi? Halo. Iya. Iya. Terus siapa lagi nih? Halo. Oke, untuk semuanya aja nih. Iya. Terima kasih Leman di Polman. Oke. Ini kayak suaranya jelas sekali nih. Mungkin jaringannya ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ji.
0: Iya, dari Patma toh.
2: Nggak tahu,
0: Patma di ujung lero. Kukira di anu ketinggal sama Bilal.
2: Iya.
0: Di mana Miki sekarang tinggal?
2: Ada Kak Dewa.
0: Oh, di Wajo Mi Pale. Nah, oke deh, selamat. Berbahagia Mi Pale. Salam-salam dulu Miki.
2: Lagunya dulu nanti Janda Merenaung.
0: Nih, apa dibilang? Janda Merenaung. Lagu apa itu? Lagu Bugis atau lagu apa?
1: Lagu Bugis.
0: Janda Merenaung, marah.
1: Iya, Janda Merenaung, penyanyinya enggak pare.
0: Oi, nanti ku cari Kang Kidi. Si bola taung ini pada aki. Lo pole ini di Wajo. Wajo agar monroi he di Wajo. Agar mo. Agar kampung. Asana kampota tu di Wajo. Agar sana kampota di Wajo tu he Bilal.
1: Anu Kak Ji. Kampung Kupiampo. Kecamatan Tanah Sitolo. Desa Wanrewu.
0: Oh Wanrewu. Tanah Sitolo. Oke Mi Pale. Nah. Lagunya
1: tadi 15 kilo Holy Kota Sengka 10 kilo.
0: Oh iya. Apa tadi lagunya, lagu Bugis judul?
1: Anggap parah kilona anu demi jero janda merenang judulna.
0: Janda
1: merenang.
0: Merenang, merana kapan?
1: Yes. Merana.
0: Oh, janda merana.
1: Janda merana.
0: Kir janda dua anak, telu anak. Yang ketua janda tanpa anak.
1: Iya.
0: Oh, janda merana.
1: Yang penting, janda manina.
0: Ide. Bila mini sini he. Oke, lagu ini ada janda manina senapa magaya. lanjut Miki. Oh, iya ada mi janda maranang. Oh, maranang. Iya. Oke, Mi. Mi cawan tu Patma.
2: Lagunya ya, Kak Ji.
0: Iye.
2: Buat Kabila, Karuben. Ada juga Andi, ada Pak Mbok Buliling, Aji Eda, Bunda Mariam, ada Nurul, Dereng Eram. Ada juga siapa di? Ada Mbak Dewi juga, Sindrang. Ada juga siapa? Semua-semuanya Rom Sindrang. Ada juga di ada juga Selubar, ada Papa Wati, Ibu Wati, Ira, Tante Lia. Ada juga siapa di? Lemang. Ada juga Melana, semua-semuanya orang Pindra,
0: orang Pindra,
2: orang Sulbar,
0: orang Sulawesi Barat. Weh, si jodoh tongan nih pada kepat masih bawa Bilal. Kayaknya harus seruntu deh, aku radio, weh.
2: Kok seruntu?
0: Di radio ke kenalan deh.
2: Di radio saya kenal.
0: Nah, memang kau
2: ada dari itu.
0: Ada tuh jodohmu di radio, he.
2: Satu radio.
0: Satu.
2: 1000 pendengar.
0: Wih, dede akhirnya jodoh, Mi. Moga aku cari jodoh dengar mikir radio, he. Ini terbukti, Mi.
2: Ini sudah bagus radio.
0: Iya.
2: Apa, terus seruntur-runtur untuk mana nih kok tuh?
0: Iya, datang Mi bilang cari ki di kampung nama kada we. Ngelu sepada ki Fatma pele. Seruntur ni janda dan duda.
2: Duda.
0: Di. Begitu, Di.
2: Begitu.
0: Begitu Mi saja. Iya.
2: Ada.
0: Pasti cocok banget pada ki kok salah. Tujuh nih. Dede, selamat
2: kita. Itu lagu naya kaji. Yang tadi terus duda.
0: Iya, tahu. Selamat ki palet tu bahagia selalu ki.
2: Amin.
0: Amin. Ikon ke masalahmu aja umpul ku radio e. Iku bawa nama, elok bawa nama rekuis. Iku merana merana aku si, elok bawa nama kelinga aja malaga.
2: Iya.
0: Tuh, baik-baik selalu. Oke, Mi Pale.
2: Ada juga untuk Duri, Di.
0: Untuk Duri. Ada tuh jodohnya untuk Duri. Mana Mi Jaya? Ada tuh saya kelinga. Maka ada sapa-sapa tuh.
2: Oh, masuk kok di radio untuk Duri supaya ada mau cari.
0: Ada tuh yang ada apa? Di Bulukumba. Ada tuh di Polman. Jadi pusing nih. Bilang itu kah di Bulukumba, itu kah di Polman, itu kah di Selayar.
2: Begitu memang kalau banyak pacarnya jadi pusing nih. Satu tetap satu.
0: Nggak repat main satu je setia he. Di
2: setia toh.
0: Oke Mi Pale Patna.
2: Oke Pale Kaji, makasih nak.
0: Makasih.
2: Selalu ki sehat sama keluarga.
0: Kita juga monitor ki selalu, telepon ki selalu supaya ditobi kabar ta kalau telepon ki. Iya Palena. Oke, makasih.
2: Oke, makasih Kak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatma bersama Bilal. Terima kasih. Ada lagi mau telepon nih. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut,
3: apa karewa, Ji?
0: Kareba bagus, Ci Mama Wati. Seperti ya. Kurasa kalau paruh suaraku, eh.
3: Malah ruwe lagu, Ji.
0: Iya, malah itu. Elong apa, Mimu, elo itu, Mama Wati?
3: Elong apa, rumah
0: cowok, ya? Mengapa, Mua, ya? Anu lema mat telpon andiangi macoa.
3: Andani tu macoa dia pak letter sia HP-na.
0: Mua India masak macoa.
3: Ya macoa ya pak malolo ya HP-mu.
0: Wede. Weh macoa malolo bandi palaka. Mengapa papa lema andiang maliang HP baru?
3: Ai pak dua HP-na ji.
0: Oh, dua palaka.
3: Dua ye.
0: Mua dua tu HP na tahu, mek di doi na. Apa ini tu HP yang liangi pulsa doi?
3: Iya ri, yang liapa tu pulsa nama ala tau mek nelpon.
0: Iya, mak bikin mo ko mamea lo anu gula merah. Namek
3: di
0: doi.
3: Iya, mak bikin di gula merah.
0: Mua anu, papa lemang apa mina bikin?
3: Indah ada dia nak bikin, cuma Alena, di rumah.
0: Alena bos na pale, mengawasi. Bosi palaka, papa lemang.
3: Iya, bos.
0: Alena punggawana palaka.
3: Boki, papa lemang.
0: Iya, pandian dan najama. Muan dan najama tahu. Pandian
3: dan najama.
0: Bos itu. Muan dan najama pekerja itu.
3: Iya, iya, bagian itu cuma jenna jama.
0: Iya, mandian na jama tahu, Alena bos, mek di doi na. Apa anda mi melo mak jama, pak mek di mi doi na.
3: Nah, ini mek di doi na, Ji.
0: Alena mandor di tingo.
3: Mandor.
0: Apa di tiana pegawai?
3: Pegawai.
0: Elo anu mi dolo elomu elo ngapa mi?
3: Iya, elo ngapa di ya ita yam aji.
0: Sembarang mo tuhuna, yang penting mandar.
3: Iya, sembarang mo, yang penting mandar.
0: Kirim-kirim mo dolo elo.
3: Ya, kirim-kirim salam dulu. yang baru lewat tadi Fatma sama Bilal.
0: Iya, pengantin lama itu.
3: Iya, pengantin sana mau pengantin baru deh.
0: Apa biasa? Lama waktunya mo. Pengantin baru Pak Dai.
3: Pak Dai.
0: Main.
3: Ya, ada mi, juga Ira. Ini
0: Fatma si Bilal nih. Pak Dai.
3: Ada Bobby, Nesa Kanne.
0: Iya.
3: Ipak Lemak toh.
0: Pak Lemak, ngapa dia?

0: Aco, Lisda, ada juga Piko.
1: Iya, siapa lagi?
0: Maulana.
1: Nami Maulana dia mat telpon si Ola Bobby, Mesa Kane. Iya, itu
0: tarik nanyanya. Ya, Ira di ini itu
1: Apa di apa di ini pegau Ira di tinggal?
0: Oh, dia woi si Pawi, Pak Lena lo.
1: Hi, mengapa si Pawi Lema si Ola Ira ya?
0: Solana ji.
1: Oh, si Ola bandi palaka.
0: Iya, Solana.
1: Dan cemburu Solana tuh tahu.
0: Sawi iya, enggak nih tuh sama cuaca cemburu Kak Solana ri.
1: Mak mabu memi tahu, dah mau cemburu. Apa andian dia mediola lau mak kota-kota? mang apa mau cawan mak mati?
0: Nani walau si kota-kota mak mabu memi tuh.
1: Mabu memi tahu andian mi dia, andian mi diandalkan apa mi? cocok di pau di. Cocok bandi pau ah.
0: Cocok tuh, enggak nih macam si kota-kota mak mabu memi.
1: Iya, anda yang macoa. Apa anda Tommy doi?
0: Iya iya pelakan ngaji pak Maroca Tori dari Pak Lemang ya.
1: dah Maroca Pak Lemang.
0: Maroca makin bau sotanah.
1: dah Maroca Pak Lemang. Apa ini Pak W tongang itu?
0: Tongang itu. Iya iya pak.
1: Main-main kaji
0: ngaji
1: main-main kaji Pak Lemang.
0: Oh, main-main ni Pak Lemang.
1: Dah bicai Pak Lemang. Marakek tu yau.
0: Oh.
1: Mua manui. Pak Lemang. Marakek.
0: Mengapa?
1: Marakek yau mua bicai Pak Lemang.
0: Apa endangi siapa caya ni Pak Lemang tadi?
1: Oh, awet muda tu tahu mua endangi Pak Caya.
0: Iya, Pak semua tak mencawar itu ya.
1: Eh, mencawai di tiap Pak Diangi Ira si depek na.
0: Iya, mencawai pasti oleh Ira.
1: Alangi we lupa. Si bau
0: lah kak.
1: Bikin kan we lupa.
0: Nana rundui.
1: Iya, na rundui si bawa lo kak. Gola kambu.
0: Anan deh gola kambu.
1: Muandian diam, bayi lo kak yano.
0: Iya, lo kak yano. Maandemo
1: lo kak yano. Mangka mairang tomo radio.
0: Iyo mairang tomi to radio mandundu tomi kopi.
1: Iya, macoco piti ya mabak basen di tu perasaan ge matu macoba tu bahagia ni.
0: Iya
1: ri. Di.
0: Iya, manara ma tu di mandundu kopi ke solo lo kayanna.
1: Manara ma bahasa mandar palakang.
0: Ai pak manara tongan mo aji.
1: Manara ma sico. Apa
0: yo pale aja deh.
1: Oke, mi pale. Nah, yo ya. Terima kasih.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Iya.
0: Sama keluarga. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Wati, Papa Leman, Ira semuanya di sana. Salam bagi terhibur. Kita dengar lagunya Mama Wati. Mana mi? Ini dia.

0: Mama Wati dengan lagunya, juga Papa Wati, ada Ira di Polman, selamat terhibur. Saya mau dengar, oh ya, saya mau putar lagu yang berikut nih, ada yang tadi Padma bersama Bilal ya, ini lagunya nih kamu nih, kita dengar aja nih lagunya, Janda Maranang.
1: Weh, janda dua sih bola-bola.

0: Ya, kita tahan dulu, terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat
0: iya, Antuk Diduri, lanjut Mianto.
1: Iya, lagunya nu cek apa boleh undani.
0: Iya, lanjut Miki.
1: Iya, keren salam tuhnya Lemon di Kolman, ada Mamawati, ada Bobby Mulana, ada juga Lisda, ada Oni, ada Randy, ada juga Aco, ada Nurlia, ada juga Bunda Maria, Najeda, Nana Sri, ada Pak Dianto, ada juga Ahmad Yani di Sopeng, ada Nurul, ada Dewi Samudra, ada Roland, dan semuanya Mi.
0: Semuanya Mi.
1: Iya, buat Ibu Ajina, semoga sehat selalu.
0: Sehat selalu, ya.
1: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Antuk Diduri, terima kasih. Kita lanjut aja dengan lagunya nih. Ini tadi judulnya, apa nih, Janda Maranang.

Ya, kita terima telepon lagi nih. Halo, halo. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Siapa di mana nih? Halo. Kita lanjut aja nih simpatisan Susi. Halo. Halo. Iya, oke deh. Kita mau dengar lagunya. Nala Sitawe, judul nahi.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Pasar Sentral. Silakan lanjut, Naja.
1: Lagunya Janji Mutaro dan Tanya
0: Janji Mutaro, ya. Oke, Mi.
1: Lagunya buat para teman yang saya ada di Pasar Sentral.
0: Iya.
1: Ada juga teman saya yang ada di Wish Group.
0: Mm-hmm.
1: Ada di Kapal Laki Group.
0: Iya.
1: Ada juga di Sentral 88. Mudah-mudahan sehat semua, Ki. Itu juga warganya Bang Sampa, tanpa terkecuali. Ya, warganya Darussalam Peduli di Lorong 45. Ada spesies besar tanah, mualaf, mudah-mudahan juga sehat. Senior Kristi, lanjut, Ki.
0: Oke, Mi. Terima kasih buat Najak di Pasar Sentral. Kita mau dengar lagunya nih, Janji Mutaro.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI Oke, channel 28.
6: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
7: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

yang artinya pada hari kiamat nanti setiap jiwa mendapati segala amal kebaikan dihadapkan di mukanya, dan begitu juga amal kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin seandainya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal perbuatan mereka saat itu dari yang baik maupun yang buruk akan dihadirkan. Di saat itu kaum mukminin merasa kurang terhadap apa yang telah mereka lakukan bagi diri mereka berupa kebajikan, sedang orang-orang kafir merasa menyesal ketika perbuatan-perbuatan mereka dihadirkan, dan mereka berharap agar antara mereka dengan hari itu terdapat masa yang panjang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana bi ahsani taqwim tsumma raddadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yawmal qiyamati Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sinina tumatawa melalui king kehadir enrengis di salam melalui king kehadir. Alhamdulillah syukur tantrigangka mapuji lalu sisi arajana pengallahu subhanahu wa ta'ala nasabak pamasina nanya akamasina mengkasiki rati iya tahun baru hijriah 1439 hijriah. Nasaba pamase nanya akamasina kaki hadir rilan na iwat kue si mata akata pada sapa iru guru na pengallahu subhanahu wa ta'ala salawat nanya mapasalama masalul nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatalil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, rilalana iwannya kita sudah memasuki tanggal 8 Muharram 1439 Hijriah. Sitongat-tongan na Bapak Ibu yang saya muliakan, ini penanggalan selengnya yang perlu kita selalu ingat. Nasabah risese na sebagian saudara-saudara kita justru mereka memperingati pergantian tahun bukan tahun Islam tapi tahun Masehi. Kegi contoh nana peringati biasa iri dari masyarakat ta kalau pergantian tahun Masehi si janci-janci mak giriti. Angka makadaya pa lima iti, angka mendreki makadaya pa sepuluh. Padahal ini bukan tahun Islam. Yang lebih anehnya lagi, banyak yang mengeluarkan elektongnya di luar rumahnya, cahaya-cahaya lalu bernyanyi sampai pagi hari. Padahal kita memiliki tahun Islam yang sesungguhnya Bapak Ibu yang saya muliakan, meskipun bulan-bulan Islam itu sudah dikenal orang Arab jauh sebelumnya. Yang baik Bapak Ibu yang saya muliakan, peristiwa lahirnya istilah tahun Hijriah itu bermula di awal pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab mengirim surat kepada salah seorang gubernur yang namanya Abu Musa al-Asy'ari, dia hanya menulis tanggal dan tahun, tanggal dan bulan, tanpa ada penamaan tahun. Sampai sebelum lahirnya tahun Islam ini Bapak Ibu yang saya muliakan, orang Arab itu mengambil nama tahun sesuai dengan peristiwa masa horor rilalena iya rotaungi.

Yang paitu Nabi tawattunna jaji pabuhanya dikatakan tahun gajah. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nasabak de pagasan nasalengi. Magina sengi tahun gajah nasabak ketika tentara Abraham dari negeri Yaman menuju ke Mekah ingin menghancurkan kota Mekah dengan Ka'bahnya dengan mengendarai gajah, maka tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Jadi dek gaga tulik bak na nene tariolo pak bu. Ya komelo malingnya sang anak nasi bak apuna itu peristiwa apapun yang terjadi pada saat itu. Ya komat tangangi ambo nalo mak galung na jaji mundri anak na nasangi lagalung. Lagalung. Ya komat tangangi mas sangking nasangki galun na najaja na ne mundri nasangi isangki. Nasangi idompeng. Bapak ibu yang saya muliakan. Jadi begitulah tradisi orang Arab, hampir sama dengan kita. Peristiwa apapun yang terjadi dia berikan nama. Makanya kelahiran Rasulullah dikatakan tahun gajah. Bapak ibu yang saya muliakan. Makanya ketika Umar bin Khattab mengirim surat kepada salah seorang gubernur yang namanya Abu Musa al-Ash'ari dengan tanggal dan bulan tidak ada tahunnya, maka Abu Musa menyampaikan kepada Amirul Mukminin, alangkah baiknya kalau kita memiliki nama tahun. Maka diundanglah sahabat-sahabat pada saat itu untuk membicarakan agar si tungat-tungatna asanna tahunna salengi makanja ipake. Maka diundanglah waktu itu Ali bin Abi Talib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain sebagainya untuk memusyawarahkan nama tahun Islam yang kita harus pakai, karena selama ini kita tidak memakai nama tahun, hanya tanggal dan bulan. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita memberikan nama tahun berangkat dari kelahiran Rasulullah yang dikatakan tahun miladiah. Makanya Masehi itu Pak Bu, penanggalan Masehi dia memakai tahun miladiah berangkat dari kelahirannya Nabi Isa alaihissalam yang dikatakan tahun 2017 miladiah. Jadi 10 itu tahun purana jahaji Nabi Isa. Tapi banyak saudara-saudara kita memperingati. Yang kedua, alternatif kedua, apakah kita mengambil nama tahun itu berangkat dari dilantiknya Muhammad sebagai rasul yang ditandai dengan turunnya Al-Quran. Dan yang ketiga, apakah kita memberikan nama tahun Islam berangkat dengan hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata inilah yang diterima atas usulan Ali bin Abi Talib. Jadi Ali bin Abi Talib mengusulkan bagaimana kalau tahun Islam itu kita berangkat dari hijrahnya Nabi. Meskipun sebelumnya Bapak Ibu yang saya muliakan sudah dikenal nama-nama bulan. Orang Arab jauh sebelum kedatangan Islam sudah kenal namanya nama-nama bulan. Dia melihat kondisi alam dan keadaan masyarakat pada saat itu. Jadi ia roa iriolo Pak Bu untuk melengi aseng-asengna ulangnya dua penilaianna. Yang pertama kondisi alam, keadaanna alam Yang kedua keadaanna masyarakat Dia berikan nama bulan. Makanya bulan pertama ini juga yang kita pakai dalam bulan Islam, orang Arab memakai namanya bulan Muharram. Makanya ya sebulan Muharram Bapak Ibu yang saya muliakan, ini kita harus tahu. Magine ya sang iye ulang Muharram, karena bulan inilah diharamkan masyarakat Arab untuk berperang, untuk keluar berperang. Nasabah jauh sebelum kelahiran Islam Pak Bu, tradisinya orang Arab itu suka berperang. Dia suka berkelompok lalu saling menyerang. Maka ditandai diberikan satu waktu untuk gencatan senjata yang namanya bulan Muharram, haram hukumnya untuk berperang. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan
Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyarata syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'ata huruf. Nah kada puang Allah Ta'ala hitungan na tu ulang ngerilalan na si tau ngepak bu si punang ngina panca di puang Allah Ta'ala langi si bawah tanah ya pura dapat tentu memang puang Allah Ta'ala 10-2 ulang minha arba'ata huruf apa ripal lawangan na 10-2 ulang nge nah rangka puang Allah Ta'ala malagai tawe nah rangka puang Allah Ta'ala masasai tawe nah rangka puang Allah Ta'ala mamusu tawe salah satunya adalah bulan Muharram. Bapak ibu yang semuliakan, yang pernah kena anda utapan cerita, ya kong katau mamusu rilalena ulam Muharram, ya kong katau malagai rilalena ulam Muharram, ya kong katau napoji masa saya rilalena ulam Muharram, palagatungan ya tu, palagatungan. Makanya bulan Muharram dihormati oleh orang-orang Arab, tidak boleh keluar berperang. Cuma salah tanggapan di masyarakat ta. Terutama di tanah Ogi Pak Bu. Nasengi ko bulan Muharram ni bulan pertama masuk Muharram akasa taungi dan awak dimasuk tawe. Padahal waktu itu orang Arab dilarang keluar berperang. Sampai letu ko tradisi na masyarakat ta dena melo masuk mabela jokka yo ko bulan Muharram. Makanya waktu saya di Mamasa pernah dibilangi teman-teman di Mamasa, hei salam, aja mujukka tidak boleh melakukan perjalanan jauh di bulan Muharram akasat tahun. Kadang-kadang juga makada-makada neneta. Neneta nasa makada abalak tu melolongan. Ya kodekari na tak bali oto na tau na lapuang yoto. Saya mengatakan bismillah tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Saya membuktikan. Ternyata saya bolak-balik alhamdulillah selamat. Karena salah kita menterjemahkan yang namanya Muharram Pak Bu. Nasang iya sang Muharram harang itu masuk jokka. Nasang ulam Muharram harang itu mengurusu. Makanya pernah juga kejadian Pak Bu. Ketika saya masih ingat kalau bukan 2008-2009 ketika pelunasan haji tepat waktunya bulan Muharram akasat tahun degaga tahu melu pelunasan. Saya waktu itu tanya petugas ini beri memang hari ini libur beri untuk penerimaan ONH kata tidak magi pena degaga tak tahu saya juga tidak tahu ternyata ditanya oh akasat tahun ni ada ibu-ibu datang satu bu mungkin pelunasan ONH kata dendi memang ya lu mitaite harga dolar. Padahal teori ekonomi itu Pak Bu, kalau permintaan kurang, harga turun. Kalau permintaan naik, banyak permintaan harga naik. Waktu itu tidak ada yang mau pelunasan, maka harga dolar turun. Drastis, berarti ONH kurang. Kurang lebih 500 ribu. Besoknya baru berbondong-bondong pelunasan ONH, antri mulai dari pintu BRI sampai di dalam akan bahkan angka dari jam 7 sampai jam 4 ya harga naik ini akan namanya ini kasat tahun ini membuktikan bahwa yang namanya Muharram itu memang kita harus hargai muliakan tapi dalam arti denawat di tema musuh rilalan neuro Muharram denawat di malagai denakan anda kita parita denawat di tawe joka. Dia nak buat dite mengurusu, dia nak buat dite hajatan boleh. Bapak ibu yang saya muliakan. Makanya dikatakan ini bulan Muharram. Maka datang bulan kedua, Pak, bulan Islam namanya Safar. Apa artinya Safar? Safar dalam pengertian bahasa Arab sefer, sefer. Sefer itu artinya nol. Makanya kalau orang Arab memberikan apa namanya penamaan mulai dari sefer wahid isnain salasa arba khamsa sitta sab'ah ya dan seterusnya sefer itu artinya kosong. Kenapa bulan kedua Islam dikatakan sefer itu mengambil daripada tradisi orang Arab ya orang Arab di bulan safar sefer mereka mengosongkan rumahnya.
Kalau tadi dia tertahan tidak pergi berperang, maka bulan Safar mereka baru keluar berbondong-bondong untuk berperang. Ada yang mengatakan Safar itu maknanya ketika mereka terjadi peperangan, dihancurkan suatu daerah, maka kosonglah daerah itu, semua harta bendanya juga dirampas, maka dikatakan bulan Safar. Bapak Ibu yang semuliakan, orang Arab pada waktu itu kebetulan memberikan nama bulan dengan suatu peristiwa peperangan. Bapak Ibu yang semuliakan, sini teman-teman lebih kehatian. Bulan ketiga datang, ya, yang namanya Rabiul Awal. Rabi dalam pengertian bahasa adalah musim semi, karena orang Arab itu mengenal empat musim: musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas. Ya, makanya Rabiul Awal datang musim semi. Kalau tadi dua bulan ini mengambil kondisi masyarakat, maka bulan dua Rabi dengan Awal dengan Sani mengambil kondisi keadaan alam musim semi. Ya, dan bulan Rabiul Awal ini banyak peristiwa yang terkenal Bapak Ibu yang semuliakan. Yang pertama, 12 Rabiul Awal adalah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, 12 Rabiul Awal adalah hari wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah kadang ribut apa pandai biasa tu tahu Pak Bu, agi-agi nunri jaji ukut itu nunri mati. Cuma biasanya. Ya, kebiasaannya kalau biasa kita lihat. Biasa kalau dia lahir hari Senin seperti baginda Rasulullah, dia lahir hari Senin, dia juga wafat di hari Senin. Dia lahir 12 Rabiul Awal, dia juga wafat di 12 Rabiul Awal. Yang ketiga, peristiwa Rabiul Awal juga terjadi yang namanya hijrahnya Nabi Ta, Bapak Ibu yang dimuliakan. Di awal hijrahnya Nabi Ta, dia berangkat dari rumahnya Ali, lalu dia bersembunyi di Gua Sur. 3 hari 3 malam bersembunyi, lalu dia berangkat ke Madinah. Perjalanannya kurang lebih 10 hari. Coba jok aja itu Nabi Tapabu, boleh ritanama, kalau ritanama Madinah, maka perjalanannya itu membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari. Maka ada ulama mengatakan, Rasulullah sampai di Madinah ketika hijrah 12 Rabiul Awal, tepat hari kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir adalah musim semi yang kedua. Lalu datang Jamadil Awal. Apa artinya jamadi? Jamad itu artinya mengeras. Kenapa dikatakan bulan ini dikatakan bulan mengeras? Jamad itu orang Arab mengartikan ketika datang musim dingin, air itu membeku seperti es. Makanya dikatakan jamadi, Jamadil Awal, musim dingin pertama. Makanya di Timur Tengah itu Pak Bu, kalau musim dingin ada di Tabati, biasa sampai 5 lapisan baju. Baju kos pertama, lalu baju biasa kedua, lalu sweater kedua, lalu dibungkus lagi jaket yang keempat, lalu ada lagi yang diselimuti yang kelima. Begitu dinginnya Bapak Ibu semua, ketika dikatakan Jamadil Awal, bulan di bulan yang datangnya musim dingin, ketika diberikan nama ini, nama dalam penanggalan bulan. Meskipun perputaran bulan itu, bisa jadi nanti Jamadil Ula tidak kena lagi musim dingin, cuma secara kebetulan riwatunna yeleng aseng ye ulangi kejadiannya bulan musim dingin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu datang yang keempat Jamadil Akhir, yang kelima Jamadil Akhir, bulan musim dingin yang kedua. Lalu datang selanjutnya bulan Rajab. Apa artinya Rajab, Bapak Ibu yang saya muliakan? Rajab itu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kalau dikatakan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, maka bulan Rajab ini termasuk bulan yang dimuliakan. Orang-orang Arab melepaskan
besi dari tombaknya untuk berhenti berperang, termasuk juga gencatan perang. Makanya bulan Rajab itu Pak Bu termasuk bulan mulia, dilarang orang berperang. Ya tiang itu malagai, ya tiang itu masasai, karena ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya bulan Rajab. Rajab artinya melepaskan tombaknya, melepaskan besinya, cacakna besinya boleh ditombakna untuk memuliakan bulan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu datang bulan setelah Rajab namanya Sya'ban. Sya'ban itu berasal dari kata syu'ub, sya'bun. Sya'bun itu artinya masyarakat. Bisa juga berarti syu'ub itu apa namanya? Berbagian-bagian. Makanya di bulan Sya'ban itu ketika orang Arab sudah berhenti apa namanya tinggal di rumahnya, gencatan senjata, tidak keluar berperang, maka bulan Sya'ban adalah mereka keluar dari rumahnya untuk mencari air, mencari rezeki. Itu bulan Sya'ban. Mereka berkelompok-kelompok. Yang namanya Sya'ban itu berkelompok. Kelompok satu, mereka ada yang berangkat bisa jadi ke Yaman. Kelompok yang kedua, ada yang berangkat ke Syria. Makanya bulan ini dinamakan bulan Sya'ban. Masyarakat pada keluar rumahnya secara berkelompok untuk mencari rezeki. Bapak Ibu yang saya muliakan, datang setelah bulan Sya'ban Ramadan. Ramadan itu Bapak Ibu yang saya muliakan berasal dari kata Ramadiyun. Ramadiyun itu artinya panas. Makanya bulan Ramadan itu waktu penamaan bulan ini dinamakan bulan terjadi di musim panas. Makanya dikatakan Ramadan, Ramadan. Maka dimaknainya bulan Ramadan itu begitu panas ini bisa menghancurkan dosa-dosa. Makanya ulama memberikan interpretasi bahwa Ramadan itu panas yang dimaksud di sini adalah panas yang bisa menghancurkan dosa-dosa, melelehkan dosa-dosa kita. Maka di bulan Ramadan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ibadah yang kita lakukan dan turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Lalu datang bulan setelah Ramadan, bulan Syawal. Kalau orang Arab kejadiannya di bulan Syawal ini Bapak Ibu yang saya muliakan, waktu itu kehabisan susu unta betina. Tetapi Syawal pengertian bahasa Arab itu sendiri Syawalun, peningkatan. Apa artinya peningkatan? Setelah kita dilatih, setelah kita dididik di bulan Ramadan dengan menahan nafsu, dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak sholat sunat, dengan memperbanyak puasa, dengan memperbanyak sedekah, maka dalam pendidikan bulan Ramadan Syawal, di bulan Ramadan kita tingkatkan. Tetapi kupurani ilati dari bulan Ramadan, tetapi turunnya ibadah dari bulan Syawal, maka dia tidak memaknai bulan Syawal itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, Syawal itu artinya peningkatan, dalam arti peningkatan ibadah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Datang setelah bulan Syawal Zulkaidah. Apa artinya Zulkaidah? Zulkaidah itu artinya tinggal duduk. Orang Arab Pak Bu, ketika sudah Ramadan datang bulan Syawal meningkatkan ibadah, dia menunggu datangnya bulan Zulhijjah. Makanya dia Zulkaidah, tinggal duduk menunggu datangnya waktu haji. Mereka tidak keluar berdagang ke Yaman, mereka tidak keluar berdagang ke Syria, mereka tinggal duduk di rumahnya Zulkaidah untuk menunggu datangnya yang namanya bulan haji. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka datang setelah bulan haji, maka datang setelah bulan Zulkaidah namanya bulan ke-12, bulan Zulhijjah. Unrona temala haji. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah ke-12 nama-nama bulan dalam Islam yang diambil dari kondisi alam Arab setelah datangnya Islam dan kondisi masyarakat Arab setelah kedatangannya Islam. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya ketika terjadi pertemuan antara Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan para sahabat, mereka sepakat tetap mengambil penamaan bulan Arab, memasukkan ke nama bulan Islam. Tapi dengan catatan harinya itu
tidak boleh lewat 31, hanya 29 dengan 28. Beda dengan tanggal Masehi, Bapak Ibu yang saya muliakan. Tanggal Masehi itu keadaan di bulan 2 hanya terjadi 28 hari, 29 hari, dan keadaan terjadi tanggal 31. Tetapi bulan Islam dia hanya 29 dengan 30. Tidak boleh kurang dari 29 dan tidak boleh lebih daripada 30, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Angkana asanna, ulangi Pak. Lalu sepakat mengambil nama tahun hijriah, hijrana nabita. Magai na para sahabat waktu itu sepakat mengambil nama tahun-tahun hijriah dengan beberapa pertimbangan, Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, kada bulan hijriah itu sitongat-tongannya adalah bulan kemajuan umat Islam, ditandai majunya umat Islam. Yang kedua, bulan hijrahnya, ketika terjadi hijrahnya Nabi itu, Pak Bu, awal terbentuknya namanya Baldatun Thayyibah wa Rabbun Ghafur. Yang namanya hijrahnya Nabi itu, awal terbentuknya negeri yang aman, sentosa, sejahtera, yang diliputi oleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pindahkan dari kita pandritai, Pak Bu, ya komelo ki misangi majun nasib dia kampung. Ya komelo ki misangi sejahtera nasib dia kampung. Ya komelo ki misangi matanat-tanan nasib dia kampung. Aja makku tanangi jama-jaman na masyarakat. Aja tamak kada wokoro kapa kampung yang paisogi padang kamanang ina kada ndugu taban ditai. Bukan itu ukuran. Oh iya ro kapa ngukuru daerah pegawai negeri manang. Bukan itu ukuran. Oh iya ro kapa ngoko kampung ro malam mana galu nama heto-heto. Bukan itu ukuran. Aga pale nak kada andre buta pandritae, lihat itai aga agendana nabitta wattuna melo malaikat dapura, Pak. Nasaba iya tu nabitta de nalekat dapura bawang. Angka tellu cita-citana nabitta, ia ko tercapai ia tellu cita-citana nabitta, Pak Ibu, maka tercapailah namanya Baldatun Thayyibah wa Rabbun Ghafur. Makanya nak kada andu utapan rita ita bawan ni, kalau tercapai ketiga ini cita-cita nabita, maka ketahuilah de na parlu yakku tanangi maka de magamo kuro kampunge sejahtera moga kuro pinrang, makmur moga kuro pinrang, makanja moga tutungan na tu kuro pinrang, matanna-tanna moga tutungan na tu kuro pinrang. Ita bawan ni agenda na nabita, Pak. Agenda pertama, agenda pertama tu nabita waktu nami malaikat dapura, Pak Bu. Tani alena jolok malaikat dapura. Kasih di sahabat nariasa Mus'ab bin Umair. Nah, kada nabita Mus'ab loyolo no jolo Pak Guri masyarakat Madinah, masyarakat Madinah ya mengaji. Karena waktu itu masih namanya Yasrib. Jadi kota Madinah sebelum hijrah Nabi, Pak Bu, namanya Yasri. Mus'ab, kau berangkat duluan, lu lo kejolo Pak Guru masyarakat mengaji. Jadi mukri yang pertama setelah Rasulullah, Pak Bu, ahli baca yang pertama setelah Rasulullah dicatat dalam sejarah namanya Mus'ab bin Umair. Jadi guru pengaji jolo nautus Nabi ta, begitu penghargaan Nabi ta guru pengaji. Begitu Rasulullah memuliakan yang namanya guru pengaji, Pak Bu. Magai ya ko iya na tercapai, Pak Ibu, macan ni pak kampung ni mengaji, mapahamanan ni pak kampung ko baca Quran na sudah terberantas namanya buta aksara Al-Quran. Aga nasa pengala ta'ala, inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Iya na akurangi, Pak Ibu, apa tiruang masyiral muslimin rahimakumullah. Ko pak kampung ni na macan mengaji berarti sidina apati ruangan nalolonga pole ripang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tetapi sabalekna sidie kampung amo iri tama aga senep jama-jamanna pangusaha, jama-jamanna makanja, tetapi degaga macam mengaji. Nah, kada andre kuta pandrite tadengi apati ruangan pong Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu dia menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pai Pak Bu baca Quran yang harus dimantapkan. Ya.
Kenapa sini na tama-tama lebih kengkia? Dere, nasabah iya tu baca Quran ni, Pak Bu. C di bawah si salana, salah ni betul. Saya bisa berikan contoh, ya. Ketika ada orang yang mengaji, asyik mengaji, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa lampir gimana ni? Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Capu pina pasak nana pajai. Salah artinya itu, Pak. Karena beda dengan agasane ahad dengan ahad. Nye. Ahad ini bahaya interpretasinya. Kalau dalam istilah hadis ana namanya hadis ahad, hadis-hadis palsu. Maka bisa kita katakan puangnya puang palsu. Kalau dia salah baca, puang Allah Ta'ala puang palsu, tidak boleh. Itu haram hukumnya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Itu baru kita masuk pada bacaannya. Belum kita masuk kepada agasannya pemaknaannya. Mega kasih masyarakat tak, Pak Bu. Dek nengkani tayo baca Quran ini kalinga mina baca pu'i mapukate na alena terjemahkan sesuai dengan bahasa Bugis. Contohnya, pernah suatu daerah nauki oku masjidna, ya pu'i mang tolong jangan dibaca kalau mapanguku yang lepar togi atau jumat togi hal ataka hadisul ghasyia wujuhun nakada panu-panu na baca pu ima pukati ya ya e wujuhong e wujuh de makalin nalin nar tau ita ko ma mega tau ilemma diartikan wujuhon wujuh padahal wujuhon itu adalah muka bukan wujuh. Coba hayana Bapak Ibu yang saya muliakan, ya paringkalingana mi mengkalingai. Yang lebih fatalnya lagi ada masyarakat podang pukati aja nerum baca neng alhaqumut takasur agar tidak alkasur kasoro nilau sinasa kasoro pukati padahal nauzubillah salah dia menterjemahkan sesuai dengan pendengarannya lalu dialihkan ke bahasa Bugis alkasur nasa kasoro kasur nauzubillah. Ini juga seperti ibu-ibu mohon maaf, biasa juga kita di masyarakat saya sering sampaikan na tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani kumak bisa sana syani asani nasatu pajani bisai daging ya asani jadi kau nabisai ketalu ni daging na kau katau masara ya na baca ni inna tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani nasapajani aja nampalatu asani tu. Nauzubillah. Yang lebih fatalnya lagi, Pak Bu, na baca pole mondri akurangi. Iya. Kalau baca-baca de na melu manasu bippa na Pak bippai. Tasyesu manasu bippa. De na melu manasu bippa na magai tersinggungi maku elengi. Bippa maku elengi terpaksa na baca pole mondri kurangi de na melu manasu bippa na tawe. Bahaya Bapak Ibu yang saya muliakan. Inilah kita mengurangi nilai-nilai Al-Quran. Padahal agenda pertama Nabi tak bekerja kurangnya. Kumakanjaknya kurangnya. Berarti makanjaknya atiutungan dapat kampungnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, agenda Nabi tak pabutu namelo malaikat dapurang. Degaga pertama nabangun riwatulatuna Madinah. Dek nakada Nabi tak bangun ngajol rumah jabatan. Dek, tanya rumah jabatan Pak. Bahkan Nabi tabung alatu nama di nama perumah ni. Aga pale la masjidun usi salit takwa. Masigi jolo nabang Nabi tapak. Magai, karena ia ko masigi ena makanja, masigi ena makmur mega berjamaah napa bu aja pui aja anak takut tanang aku tu kampungnya maka dah magamu kehidupan aku tu kampungnya sejahtera moga materna moga manya-manya moga aja anak takut tanangi nak ada andre buta pandrita aja pui ia ko masigi ena mega tau mak berjamaah berarti materna tanangi pak kampung aku tu makanja atau tu ngan apa kampung aku tu sejahtera pak kampung aku tu makanja ya tu ngan apa kampungnya tapi sebaliknya
Pemasigi emar rocak pak. Dan ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Di dalam surah At-Taubah aja no podangi nama ayat nabu ini nasapai supaya mengaji-ngaji toki. Surah At-Taubah pak bu angkami matu palik masigi natal pengalata ala masigi rocak. Dek nasini natu palik masigi la masjidun usisa li taqwa. Didasari dengan takwa. Angka memang nasab pengalat ala masjid roca. Riwat tunang ke masjid bangun di Madinah. Yo bi nabi ta resmi kang yang ke Jibril dupai nabi ta. Muhammad mekolo resmi ke rumah siya kede iya Jibril. Muhammad natalla i pengalat ala yaitu masjid roca. Aga butina, aga ciri-cirina. Nak kada pengalat ala. Wallazina takhazu masjidan diraran wa kufran wa tafrikan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa la yukhlifuna in aradana illal husna wallahu yashhadu innahum lakazibun. Naye masigi roca ina sa pangala ta'ala Muhammad tanrana nomor siddi kufran isatna itu masigi dega aga to matappa ye dega aga to matappa melok manang ya cengat-cengat tu isan nama sigi. Yang kedua yang lebih fatalnya watafrikan bainal mu'minina na pasara-sara mana mi na palaga mi pakampung watafrikan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasul na kada pangala taala de tu situ ngatongan na melo matappa na justru na musimi pangala taala si basurona wala yuhlifunna in aradna lanjutan ya pak bu na kada pang wala yuhlifunna in aradna illal husna matan rutan rutu ye bangungnya masih gede, deh cemi meja buah. Wallahu yashhadu innahum lakazibun. Pengalat Ta'ala sabi Muhammad maka dari pak balia mana ngisak netu masih gede. Terakhir bapak ibu yang saya muliakan, agenda terakhir Nabi Ta waktu hijrah ini bisa kita ukur. Mudah-mudahan daerah kita tercapai ketiga ini dan bisa dikatakan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Agenda terakhir bapak ibu yang saya muliakan. Nabi ta na pasila surangi sahabat na pole Mekkah si bawa pole Madinah pak keri Madinah. Artinya apa? Artinya iya ko makanja ni asila suranna taweri lalanna masigi pak bu. Itu menandakan makanja asila suranna isaliwang. Iya ko makanja ni asila suranna te isaliwang. Itu menandakan sejahtera ni pak kampung. Coba bayangkan Nabi ta pak bu sahabat na begitu hebatnya asila suranna. Ketika Abdurrahman bin Auf ipasila surang dengan Sa'ad al-Ansari agana sesaat orang Madinah. Abdurrahman angkaro tanaku 50 hetto siaga kira-kira mulai jama Abdurrahman ala ni de tu pabaliko de tu pasewa ko ala ni mumai siaga kira-kira mulai mala tapi kanjak tu pasila surah pak bu cerneka pangidi cik di makeke cik di mangoa. Kanjak tau pasila surang agana sang Abdurrahman bin Auf pada rane tania waram paratta ucita-cita ka ulo Madinah tania tajal lo ka bawan na sunnah pasakna kota Madinah taro nak lo cadu-cadu mak balu. Maka Abdurrahman bin Auf pabu mengawali karirnya tu dari sunnah pasak Madinah. Nah kena Abdurrahman iya ko lada mi ubalu lada tona jolo iya ko lambace mi ubalu lambace tona jolo. Maka tidak ada pemuda yang terkaya di Madinah pada saat itu bapak ibu yang saya muliakan kecuali Abdurrahman bin Auf. Dia mampu memberikan menaikkan mahar kepada istrinya 10 gram emas. 10 gram emas. Ya pernah keadaan ribut apa anda pak bu. Tanya tahu mana tu waram paraya lagi pasugi itu. Tanya. Ayak muaya lagi lah di waram perangnya. Tanya matoha tu makade galung yang lagi pada roneta. Jadi biasa jelas-jelas makade sidi nalala pada roneta tongan nak. Sidi lala yakka dua anak darata tongan nak. Iwa mau pisi salah. Coba bayangkan inilah bentuk persaudaraan bapak ibu yang saya muliakan. Olehnya itu sinina teman-teman lagi kengke hadir. Dengan memasuki tahun baru hijrah ini. Mudah-mudahan ketiga agenda tadi ini kita bisa capai. Yang pertama mari kita memberantas buta aksara Al-Quran. Mari kita senantiasa membaca Al-Quran. Ia macamnya baca akurangi, pahami akurangi. Tita tongangi bacana pak bu aja na paringkali ngam yang kalingangi. Nai tap ya gasana iterjemahkan bicarogi. Yang kedua dalami Al-Quran.
dan yang seterusnya. Mari kita senantiasa memakmurkan masjid di awal bulan Muharram ini. Dan yang ketiga, mari kita senantiasa mempererat hubungan persaudaraan tanpa melihat dari mana asalnya, tanpa melihat dari mana sukunya. Kita senantiasa menjalin persaudaraan supaya negeri kita ini kinran sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang aman sentosa, penuh ampunan yang dicita-citakan oleh baginda Rasulullah SAW. Olehnya itu Bapak Ibu yang saya muliakan, karena waktu sudah lewat, mohon maaf karena tidak ada waktu pertanyaan. Mari kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lika wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Allahumma alimna bima anfa'na wa anfa'na bima alimna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna sina wakhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma tiklah qamit tariq. Wallahu yatawallas salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif
2: dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda dengan rangkaian informasi berita-berita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Dan saudara, seperti biasa, sebelum kita bersama di program Susia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pindrang dan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan. Di antaranya, layanan kesehatan daerah terpencil terus diperkuat. Dinas Kesehatan Pindrang kawal kualitas pelayanan untuk masyarakat. Usulan darurat Pemuda Muhammadiyah Pindrang ke DPRD Sulsel, sumur bor jadi harapan petani. Hadapi kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Pindrang cari solusi. Penuhi kebutuhan air, petani kini mulai nikmati pasokan air. Dan pria di Pindrang diamuk warga usai kepergok curi emas di pesta nikahan. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini, saya akan menghadirkan informasi dari Kabupaten Pinrang dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang terus menunjukkan komitmennya untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang bermukim di wilayah terpencil, mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses dan setara dengan wilayah lainnya. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui kehadiran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang Ramli Yunus pada kegiatan monitoring dan evaluasi penerima kapitasi khusus serta rekredensialing fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yang berlangsung di Aula Puskesmas Salimbongan. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare Muhammad Ali bersama dengan jajaran terkait sebagai upaya dari upaya bersama meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya pada fasilitas kesehatan yang berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terpencil atau 3T. Dalam arahannya, Ramli Yunus menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa memandang letak geografis. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kerjasama antara BPJS Kesehatan dan seluruh puskesmas harus terus dilakukan agar pelayanan yang diberikan semakin optimal. Masih terdapat beberapa indikator pelayanan yang memerlukan perhatian bersama, diantaranya tingkat kunjungan peserta BPJS Kesehatan serta pelayanan bagi peserta program pengelolaan penyakit kronis atau prolanis. Selain itu, pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG juga diminta terus diperluas agar semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan layanan deteksi dini berbagai penyakit. Puskesmas Salipasali, Puskesmas Salimbongan, serta sebagian wilayah kerja Puskesmas Batulapa memiliki tantangan tersendiri karena berada di kawasan dengan akses geografis yang cukup sulit. Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghalang dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional. Ia pun memberikan motivasi kepada seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil agar terus meningkatkan kompetensi, integritas, dan semangat pengabdian dalam melayani masyarakat. Dan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terus meningkat, sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh layanan kesehatan, program pencegahan penyakit semakin efektif, serta derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pinrang dapat terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara komitmen FKTP terpencil sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Pinrang. Mengantisipasi ancaman gagal panen akibat musim kemarau yang melanda Kabupaten Pinrang, pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi bersama Dinas Pertanian dan Hortikultura bergerak cepat mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengerahkan alat berat untuk melakukan pengerukan dan normalisasi sejumlah aliran sungai yang mengalami pendangkalan maupun penyumbatan. Upaya tersebut dilakukan agar aliran air dapat kembali lancar dan menjangkau lahan persawahan milik masyarakat. Upaya tersebut mulai dirasakan manfaatnya oleh para petani. Sejumlah lahan persawahan kini mulai mendapatkan pasokan air melalui sistem pompanisasi. Kondisi tersebut disambut lega oleh para petani, khususnya kelompok tani Reso Pamase di Desa Barugai, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Ketua kelompok tani Reso Pamase, Amang, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan gerak cepat pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menindaklanjuti keluhan petani yang mengalami kesulitan mendapatkan air akibat kemarau. Dan menurut Amang, langkah tersebut mulai membuahkan hasil. Petani yang tergabung dalam kelompok tani Reso Pamase di Desa Barugai, Kecamatan Duampanua ini sudah mulai mendapatkan pasokan air untuk mengairi lahan persawahan mereka. Dan sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Andik Sinapati Rudi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pinrang
berkomitmen memberikan yang terbaik bagi para petani khususnya dalam menghadapi dampak musim kemarau yang berpotensi mengganggu produksi pertanian. Ia pun berharap kolaborasi lintas instansi tersebut dapat terus berjalan sehingga kebutuhan air bagi lahan pertanian tetap terpenuhi dan petani terhindar dari ancaman gagal panen. Para petani juga berharap pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap kondisi sumber air dan saluran irigasi, terutama selama musim kemarau masih berlangsung. Dan bagi petani, ketersediaan air menjadi faktor penting untuk menjaga tanaman tetap tumbuh dan memastikan hasil produksi pertanian tetap maksimal. Pengerjaan talut jalan tani sepanjang 3.136 meter yang menjadi salah satu sasaran fisik program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 129 Kodim 1404 Pinrang terus menunjukkan progres yang menggembirakan. Dan hingga hari ini pengerjaan tersebut telah mencapai 45%. Pembangunan talut di Desa Tanratuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang ini terus dikebut oleh personil Satgas TMMD bersama dengan masyarakat. Semangat gotong royong yang terjalin antara TNI dan warga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong percepatan penyelesaian sasaran fisik tersebut. Komandan SSK TMMD ke 129 Kodim 1404 Pinrang, Kapten Infanteri Alimudin Capa mengatakan seluruh personil Satgas terus mengoptimalkan waktu dan tenaga agar pembangunan talut dapat selesai sesuai target yang telah ditentukan. Meski menghadapi cuaca yang berubah-ubah, semangat personel Satgas bersama dengan warga tetap tinggi. Dan ia pun optimis pengerjaan talut jalan tani ini dapat diselesaikan tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Talut yang dibangun berfungsi memperkuat badan jalan tani dari ancaman longsor dan erosi, sekaligus memperlancar akses para petani dalam mengangkut hasil panen. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Tanratuo. Dengan progres yang terus meningkat dari hari ke hari, Satgas TMMD ke 129 Kodim 1404 Pinrang berkomitmen menuntaskan seluruh sasaran fisik sesuai jadwal sebagai wujud pengabdian TNI dalam membantu mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Pimpinan daerah atau PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pinrang mengusulkan pengadaan puluhan unit sumur bor ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelamatkan ratusan hektar lahan pertanian yang terancam gagal panen. Ancaman kekeringan parah akibat dampak fenomena El Nino melanda sejumlah wilayah di Pinrang menjadi alasan utama tercetusnya usulan darurat tersebut. Pinrang sendiri memiliki 12 kecamatan, 40 kelurahan, dan 69 desa. Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Pinrang, wilayah yang meliputi fokus penanganan kekeringan sawah, meliputi ujung irigasi Supa, Campue, PK Bata, dan juga Salipolo. Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Pinrang Ardi mengungkap kondisi kekeringan yang menimpa sektor pertanian di daerah yang berjuluk Bumi Lasinrang kini sudah berada pada taraf yang sangat memprihatinkan. Beberapa wilayah kecamatan tercatat menjadi area yang mengalami dampak paling parah dari musim kemarau panjang tahun ini. Ia menyebut Kecamatan Lembang, Supa dan Cempa serta Lanrisang merupakan wilayah yang kondisi kawasannya saat ini paling berdampak parah. Wilayah Kecamatan Lembang menjadi lokasi yang paling parah karena mayoritas lahannya hanya mengandalkan sistem sawah tada hujan. Sementara itu untuk area pertanian di Kecamatan Patampanua relatif masih aman serta wilayah Duampanua dilaporkan hanya mengalami dampak kekeringan pada sebagian lokasi. Guna mengantisipasi kerusakan tanaman padi milik petani, Pemuda Muhammadiyah Pinrang menyuarakan perlunya bantuan sumur bor dalam jumlah puluhan unit dari pemerintah.
Langkah pengaduan sumur bor tersebut diharapkan dapat segera mengalirkan pasokan air bersih demi menyelamatkan tanaman padi petani dari ancaman kekeringan total. Ardi menambahkan bahwa pasokan air dari sumur bor idealnya dialirkan terlebih dahulu menuju saluran irigasi agar pembagian airnya menjadi lebih merata. Usulan strategis mengenai pengadaan puluhan sumur bor tersebut telah disampaikan langsung kepada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Heri Wawan. Dan Heri Wawan sendiri adalah anggota Komisi B DPRD Provinsi. Komisi tersebut membidangi sektor ekonomi dan perekonomian, termasuk pertanian, koperasi, UKM, dan ketahanan pangan. Heri Wawan juga merupakan ketua pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Ia pun menuturkan bahwa Heri Wawan merespon sangat positif dan memberikan dukungan penuh terhadap usulan darurat demi penyelamatan lahan pertanian warga Pinrang. Dan selain itu, pemuda Muhammadiyah Pinrang turut meminta pemerintah Kabupaten Pinrang untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan demi mempercepat realisasi bantuan. Respon positif terhadap langkah nyata pemuda Muhammadiyah Pinrang tersebut turut disuarakan oleh kalangan legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang. Dan dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi 2 DPRD Pinrang Amri Manangkasi secara terbuka menyampaikan apresiasinya atas usulan taktis yang digagas oleh organisasi kepemudaan tersebut. Amri menilai bahwa Pemuda Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan besar yang memiliki jaringan luas serta kepekaan tinggi terhadap persoalan warga. Kehadiran usulan sumur bor dinilainya sebagai wujud nyata kepedulian pemuda dalam merespon keresahan para petani yang terancam kehilangan mata pencaharian. Legislator dari Partai Golkar tersebut mengingatkan bahwa pengumuman mengenai potensi bencana El Nino sebenarnya sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Karena itu, aksi cepat dari elemen pemuda dianggap sangat membantu pemerintah dalam memetakan serta menyelesaikan permasalahan kekeringan di lapangan secara tepat. Dan Amri menegaskan DPRD Pinrang saat ini juga terus membangun komunikasi intensif bersama dengan organisasi perangkat daerah teknis terkait guna mencarikan solusi konkret. Dan sinergi antara pemerintah Kabupaten Pinrang, DPRD serta organisasi kepemudaan diharapkan sanggup mempercepat langkah mitigasi bencana kekeringan yang sedang berlangsung saat ini. Sementara itu, saudara seorang pria tak dikenal dihajar massa setelah kedapatan mencuri gelang emas milik salah seorang keluarga pengantin dalam pesta pernikahan di Kabupaten Pinrang. Modus pelaku berpura-pura menyanyi di pesta pernikahan dan melancarkan aksinya saat warga fokus acara saweran. Kapol Subsektor Landrisang Ibda Irwan Asmadi mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi saat pesta pernikahan di Dusun Kanarie, Kecamatan Landrisang pada Kamis 30 Juli lalu sekitar pukul 15.00 WITA. Awalnya kedua pelaku disebut datang tanpa diundang dan tiba-tiba ikut bernyanyi bersama dengan tamu lain. Menurut Irwan, saat sesi saweran berlangsung, pelaku pria diduga memanfaatkan

di proses hukum karena korban memilih tidak membuat laporan polisi. Dan pihak kepolisian kini masih berupaya memperoleh video asli kejadian untuk mengidentifikasi pelaku. Irwan menduga pria tersebut sengaja memanfaatkan keramaian pesta pernikahan untuk melancarkan aksinya. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
3: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
2: Dasar.
3: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
2: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
3: Tentu.
2: Apa pentingnya atuh, Akang, dengerin radio sampai tiap hari?
3: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju. Harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
4: Di radio, aku dengar.
5: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda.
7: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu, biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
8: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
7: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
10: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Suci FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di website kami di www.suciafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai

0: informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang, dan sekarang kita beralih ke kabupaten lainnya yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan, dan salah satunya kali ini kita ke Kabupaten Sidrap. Dan juga menjadi informasi terakhir kita untuk hari ini, bahwa dari Sidrap perkuat distribusi LPG 3 kg, pemerintah Kabupaten Sidrap rapat khusus dengan Pertamina dan agen. Saudara, pemerintah Kabupaten Sidrap memperkuat upaya menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi LPG tabung 3 kg bagi masyarakat. Hal itu dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Bupati Sidrap Nur Kana'ah di ruang rapat Bupati. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut audiensi antara pemerintah Kabupaten Sidrap dan pengurus cabang PMII Kabupaten Sidrap terkait ketersediaan LPG 3 kg yang berdampak pada harga jual di lapangan melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Hadir dalam rapat tersebut Sales Branch Manager Sulselbar 7 Gas Pertamina di wilayah Sidrap Mulian Pratama, Kabag Ekonomi Haris Alimin, perwakilan OPD terkait serta para agen LPG yang melayani pangkalan di Kabupaten Sidrap. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai langkah strategis untuk memastikan ketersediaan stok, memperlancar distribusi LPG 3 kg, sekaligus mengantisipasi berbagai kendala penyaluran agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Wakil Bupati Sidrap Nur Kana'ah mengapresiasi komitmen Pertamina dan seluruh agen LPG yang terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sidrap dalam menjaga pasokan energi bagi masyarakat. Pertamina telah memberikan dukungan ekstra dropping sebanyak 2 kali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat terjadi peningkatan permintaan. Dan pada kesempatan tersebut juga dibahas rencana pelaksanaan program tukar tabung dari LPG 3 kg ke tabung LPG non-subsidi PING 5,5 kg dan bekerja sama dengan Pertamina. Program ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan LPG bersubsidi oleh masyarakat yang tergolong mampu, sehingga penyaluran LPG 3 kg semakin tepat sasaran. Dan sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Nur Kana'ah mengajak aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidrap untuk mulai beralih menggunakan tabung PING 5,5 kg. Dan dengan beralih ke tabung PING 5,5 kg, turut membantu menjaga ketersediaan LPG 3 kg agar benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerima subsidi. Melalui rapat ini, pemerintah Kabupaten Sidrap bersama dengan Pertamina dan para agen berkomitmen memperkuat koordinasi, meningkatkan pengawasan distribusi, serta memastikan penyaluran LPG 3 kg berjalan lancar sesuai dengan ketentuan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Selamat menikmati akhir pekan Anda bersama dengan keluarga. Semoga saya tetap memberikan kebahagiaan di hati Anda. Dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya, saya Katerina Paharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang pun akan dibalas sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan salah satu pokok penting dari ajaran Islam. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i rahimahumallah mengatakan bahwa hadis ini mengandung sepertiga ilmu. Hal ini karena perbuatan manusia itu dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Sedangkan niat adalah salah satu bagian di antara tiga bagian tersebut. Hadis ini juga menjelaskan bahwa seluruh amalan syar'i tidak dianggap sebagai suatu amalan jika tidak disertai dengan niat. Sehingga semua perbuatan yang disyariatkan Islam membutuhkan adanya niat. Semua perkataan dan perbuatan setiap mukmin tidak sah dan tidak diterima tanpa adanya niat. Karena niat adalah dasar dan ukuran bagi semua perbuatan dan perkataan serta pahala seseorang yang mengerjakan suatu amal perbuatan pun disesuaikan dengan niatnya, dan ia juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara sekutim dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
7: akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
9: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madur Ustaz nih. Di Panapura Mandri. Angkapan rita poli masiri na buade makada nigi nigi tau masumanga na marukka tujun namo bawa wa barakatu namo siaga indran na itu tauwe ipalipakatuku pangala ta'ala. Jadi milu yuli pemang niga jamaah na Masjid Rahmah megen rendah

Megegen rana jamaah, terutama ibu-ibu menteri. Tanami gajah, tapi tanami gendran na, namai garisan na.

Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syafika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sininna jamaah Masjid Rahmah Pindrang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau nikmai pada makinat dingi, pada rasakangi, pada syukuruki sininna papenyamatan rigangkana kong Allah Subhanahu wa taala. Sabab angka mopi na pindrang angga disingeng umur malampe na niat tubuh mak jappa. Anreng itu pak amangekeng kesadaran na niat apa tiruang. Aga yasan apa tiruang hidayah. Mega tau madising, mega tau magala na iya kiadene kap biyatin na kupangala ta'ala untuk payuk kay alena tamar imasigi mapacin na fung Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang itu apa tirangnya hidayah kami nam masoli risesita. Mamagi-magi sini na malama dicita na palepi-lepi apala tafung Allah Subhanahu wa taala na tarima balempu sipulungi kori masigita sipulungi rikamputa insyaallah sipulu toki matu di surga pamasina.

0: Allah Ta'ala. Salawa anrangi mapas salama masa lauri alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencaji akacur malabi akacur madice lori di mana apapun jama-jamata. Karyawaki maciuki ke Nabi ta. Padangkaki akacuki ke Nabi ta. Mengampiki acuki ke Nabi ta. Guruki acuki ke Nabi ta. Pejabat pemimpin acuki ke Nabi ta. Tentara polisi acuki ke Nabi ta. Apapun jama-jamat ta. Mestu maciuki ke Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamagi-magi nasabah udani talori Nabi ta. Salawat elori Nabi ta. Insyaallah mati de neng katosita Nabi ta ri surga pamasena puang Allah Taala eng kaki situ dangan Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamagi-magi matatta iri tatongan ni Nabi ta mak jama-jama ki Nabi ta si pakeriorio ki Nabi ta si pakacawa-cawa ki Nabi ta si kadau ki Nabi ta mak bali bola ki si bawa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini nak matapkan nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Naweringa tema panitia tak yang nadi itu. Membangun peradaban Islam. Dimulai dari hijrah keluarga. Ibici-bici kanakku panitia akada tete asirali wa 15 menit ustaznya pajai. Tengomai renang pak. Insyaallah dia minta inadapi waktu nai pajai. Majam itu tu pacar ini aku minta ladai pak bu maja. Angka biasa ku kampuku aja nopo sana kampuku pak irakan nga. Menginggi mangkeli ngepacara mai ramalang ibu naludu bobona napa napa di panirang. Jadi bamagi-magi ni tomah tongetongan tomangkeli ngeceramah bamagi-magi mencaji pengaja lo di mana terutama mak bicara. Aga ya peradaban Islam peradaban. Ya ketua bicara peradaban Bapak Ibu sekalian pada lona komat kedaki kejayaan dan kemunduran suatu bangsa, suatu negara. Okoni makita kisahna Nabi Nuh. Kisahna Nabi Nuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yarukam ahlakna min qablihim min qarnin makannahum fil ard. Takoreksi ka pa iman ko salah ka. Makkadai raya de kamu perhatikan de kamu ali pelajaran generasi-generasi mak diole ye pure binasakan ye pure lo hancurkan makannahum fil ard. Saya teguhkan kedudukannya di bumi. Upakanjaki onran narilino. Dalam tafsir At-Tabari maupun tafsir Ibnu Katsir. Nabuade makada. Yeru umat na Nabi Nuhum ilimanung ikanjak nalino. Sumber dayanya melimpah. Pak disengan na umat na matandri. Militer yang bagus. Negara yang bagus. Makanjak lakda. Pak birena pengala ta'ala untuk umat na Nabi Nuh. Makan jawab diri. Saya teguhkan kedudukannya di bumi. Dalam lanjutan ayat itu tidak pernah saya berikan kepada kaum yang lain. Jadi angka panrita tak puadai. Maka da yero biasa roh kajaana umat na Nabi Nuh. Lebih hebat daripada kejayaan sampai umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan angkalalo panrita tak puadai teknologi yang ada pada umatnya Nabi Nuh lebih hebat daripada teknologi yang zaman sekarang. Nekia maka dipangala tala ubinasakan. Lau resik pada ceritana laptop pe le install pe mang le pamula pe mang pokona jaya-jayane rogage le hancurkan ipamula pe mang peradaban na le hancurkan ku pangala taala de ga male pelajaran aga pelajaran bilo ilolongang kuro. Bagaimana caranya dulu itu Nabi Nuh? Bagaimana caranya kaum-kaumnya sebelum Nabi Nuh itu mengembangkan, menjayakan itu umat? Orang saleh. Wa'da wala ya'u wala yagusa wa ya'u ka wa nasra. Makur pa'inya madi angka lima tau masaleh. Lima tau masaleh jayakan ni kaumna. Lima orang masaleh jaya matener nangi lima itu masaleh merasa kehilangan itu ibici akibar ni patung untuk mengenang itu orang generasi selanjutnya akhirnya mencaji na sumpai patungnya. Oko ni rebunga-bunga. Jadi kejayaan na Nabi Nuh, umat na Nabi Nuh dalam segi dunia mekanja. Karena dari awal memang orang saleh jayakan, tapi lama kelamaan nunno tepat yenorna cecep pangalah taala ibinasakan. Maka dai Nabi Nuh qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara aswanni ucara mai puang aswanni da'wai. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Bahkan iro ceramahku udakwahi de gamang kali ni bahkan natutuk jerina napa na sampo uluna wajaju de nang kali nekia masuk menyombongkan diri na bangga kang alena. Nah sumbung alena maka dia kejayaan na sabak iya ni. Magi na berada piye umma'i na sabak iya ni. Nah sumbung kamana ngalena kurut. Tanya na sabak fung Allah subhanahu wa ta'ala. Idakwai dia na melumangkan kelina. Ah maka dari itu. Iwiringi musibah pacal laku fung Allah subhanahu wa ta'ala. Asirah ratu na 50 tong mak dakwa Nabi Nuh 50 mitong asirah ratu 50 tong mak dakwa arwa mi pulo na bawa tau macio ko Nabi Nuh ilik banjeri wai pul ya watane wai pul ya setane de gaga melo macio ko Nabi Nuh ye baru arwa pulo na tau arwa pulo na tau gangka landas siru kapala 10 Muharram. Landas kapal mati wae 10 Muharram. Yenaro arwa pulo na tong kur pulo na tong kurang lebih ya mana naro nini tak maku kue mabinya. Sini na tama tepat na kuang Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran na bapak ibu sekalian, peradaban Islam, peradaban dunia itu dimulai ketika orang dimulai dari iman yang benar. Dimulai dari ibadah. Dimulai dari akhlak yang baik. Kapan-kapan na turun ni tepak na turun ni akhlak majani pak kesiwiang ni tajan ni pacalan na fang Allah subhanahu wa ta'ala. Sini na tama tepak na fang Allah ta'ala. Ya ku macam ni ngi ku kistana Nabi Nuh. Bekoto si paling nariku ijuku ki sejarana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu na leka gapur. Leka gapuran hijrah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota apa? Dari Mekah ke Yastrib. Kemudian diubah namanya menjadi Al-Madinah, Madinatul Munawwarah. Aga bunga-bunga pak na bangun Nabi takko Madinah. Masjid. Masjid Quba. Ya pura Masjid Quba, di non ribati mas sempajang. Di non ribati mengaji. Okoro tau ebar musyawara. Okoro Nabi tak mapak guru. Okoro Nabi tak mabir bantuan. Okoro Nabi tak bermusyawara dalam sistem pemerintahannya. okor pasik diwi umat eh. Jadi yer masih sebagai aja ma pasik di. Jadi nabi tak untuk membangun peradaban. Na pasik di mana kita mau eh. Jadi itu masih gie pak, masih gie bu. Tujuannya tuh ma pasik di. Ternyata si ma pasar serang. Lingi golongan nero, lingi kelompok nero, lingi ormas nero, ayam jampangir. Jadi itu ustase harusnya ma pasik di. Tanya ama pasar serang aja macir yur. Salah-salang yur. Ustaz politik ke si jerman bicara. Ayah adek itu madek. Anak-anak mijiru wita. Aja mang kelingan. Nah. Jadi tujuan ustaz ma pasik di. Tujuan na pagai sare ma pasik di. Tujuan na imangnya ma pasik di. Tani, jadi tujuan na masigi ma pasik di. Ya nabi tak. Maka biasa masigi. Nabubarkan. Maka dibubarkan. Malagai imang ipagesar. Di sini na tamatapan ang Allah Subhanahu wa taala. Masih ditawe. Aga purana pasti ditawe. Bentuklah namanya Piagam Madinah. Aga ya Piagam Madinah Pak Bu. Padahal lo nak make deki undang-undang. Nabi tak kur bentuk negara, makiba undang-undang. Aturanna antara Islam dengan non-muslim, dengan musyrikin. Kanjan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pura yero maki nasurman ngin tawe mak balu tingkatkan ekonominya. Jadi yaitu negara yaitu peradaban namo pe kuatca na tawe namo pe ko hebat na tawe ya ko madodong ekonomi na ko tu kampung denule jaya. Jadi aja taseng ni mak kada ya rotallahi jara aku mi bang masigi tu dah mak mama ngaji laisa lai pasae de justru nabi ta na surte lu pendangkang pemak belum malu nabi ta lu ko syam mala bara na bal ko Makkah makur cara nabi ta dangkang itu adalah secara umum ke kepada motu na na mamla soro kejayaan na Islam waktu na Nabi tak memimpin meninggal Nabi tak iseleko Abu Bakar masih aman iseleko Umar masih aman okko mani Utsman bin Affan matoatoan itu mulai tuli ibici ke keluarga maka dayanu mala gubernur yanu mala bupati. Jadi nepotisme agaknya istilah nak ke keluarga mu ya ka. Pokoknya keluarga mana ka? Ma protes tau eh. Mega tu nak kebijakan nama dodong. Mak demo reket tau eh. Mak demo. Dia dah mari gagah. Ia mana nak mencaji persoalan Pak Bu? Angka surat beredar maka dan ini mak demo ya tu itikam. Macai pak demo isi yasi pulungi bola na Utsman lay wetak layuno Utsman bin Affan perwetu pulu mana jarinda bini na nasabak nalawi kasi ne wang ite laking na pulu mana Utsman bin Affan layuno ko masyarakat ternyata taliti dia nama nasai rosure maka de politika ternyata poliku provokator. Dia ini teliti maka dah boleh kaya informasi ya. Jadi ada salah satu na turun peradabangnya. Ada salah satu na turun peradabangnya Bapak Ibu sekalian. Megalak ada provokator. Di memang palaga. Dia ini mana setelah boleh kaya informasi ya. Di cerita balik. Jadi terbayangkan nih bahwa Bapak Ibu sekalian. Utsman bin Affan sahabat yang dijamin masuk surga. Pemimpin, karena kaje cohe bak pemimpin Utsman, lah Yunu, kurayan, apalagi ku presiden di Indonesia. Jadi aja nata siapa atau suku, Soekarno ipanono, Soeharto ipanono, Habibie deh peni panono memang ni. Megawati, melote Makmuri Megawati, melote Panri Gus Dur, melote tentara SBY, deh kan aku jita we. Pengusaha Jokowi, cawu sih tak Jokowi, pin Prabowo, tuling ketua tu cecai. Mau usmambing afan kapan mininge nanu tota? Jadi agak kira-kira pak natur peradaban Islam. Idi mau pada si Andre. Idi mau pada si Jak Guru. Lebih-lebih pawatuna ali. Ali perang si bawa Aisyah. Purero perang si bawa Umayyah. Penadela kala. Okun diro terpecah. Si ditopu jilada ali. Jadi si ditopu jilada ali. Ya sengi aga. Ya sengi si A. Si A tu ali. Napu jilada. Pokona mo jam kan jato. Dijadi dia tu nawa dipujilada gagai pak. Dewa dia pujilada gagai. Ya kui pujilada gagai. Majam mati pujimupi. Angkatu ya sahawarij. Nacacalada ali. Pokona majam. Jadi dia tu nawa dicacalada gagai. Mari kui cacalada gagai. Makanja mati cacamupi. Engkaya napang Allah Ta'ala. Wa ja'alna wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kegaya sero upancaji kutu umma pertengahan. Kegaya umma pertengahan ditu kana lade ditu kiri lade. Ditu ya selade ditu ya walade tengah-tengah. Kegaya sero inoriasan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi carata hijrahnya ahlus sunnah wal jamaah. Yero gambaran umurna. Sini na tamatappa na pang Allah Subhanahu wa taala jadi napaka melo tama ko hijrah keluarga. Jadi ko mangingi ki mangkalinga cara maku asemme muki. Asemme muki den mereka aga. Idi ko santri-santri muki aga. Santri ki liuki aga. Liuki den mereka aga. Yang penting maring kalinga muki. Dilanjut di sinina tamatappa na fang Allah Subhanahu wa taala. Aga yasan hijrah. Yasan hijrah Bapak Ibu sekalian meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yer hijrahe saya bagi jadi 4 macam. Saya bagi 4 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama angkayasan hijrah akidah. Yang kedua hijrah ibadah. Yang ketiga hijrah akhlak. Yang terakhir hijrah ekonomi. Yang pertama hijrah akidah. Aga na cecep Allah Ta'ala oleh kurya kidata elese-elese ki. Dito na marigagi rampi-rampi ya persoalan akidah di angka amma tau na kena ternyata idi. Angka amma tau na kena. Sebab angka matoja ma dari tesa lapaham. Mapasi di moma tu tauwe naseng mapak dua. Angka tau mapak dua ma tu naseng alena mapasi di. Jadi madari tauwe salah paham. Jadi biremu tu salah paham ini ya nak kena kipahas salah. Kaya sepahas salah. Ya ku salah paham. Ina puri pedat tauwe kena makur boleh. Ya ku tau pahas salah. Makin agak jadi nak kuatu makumu peruriolo. Ya sepahas salah. Magi melo kak cerita. Cek dek mi melo cerita. Nasaba samanna yero agaga mappa due riolo pura mana ngupigo. Jadi melu kak cerita cek deh. Nomor sidi. Pengalamanku na bawang. Yero koto melu malepe tentu to mak baca doang. Mak baca doang mau pigi jete ko kota na pindra. Engka mau pa? Itu mak baca doangnya lanjutkan. Lanjutkan mak baca doangnya makanja secara umum. Sidi baki tawana tawar ya lain. Betul. Sidi baki baca dah syukur. Siddi baki bajada salama. Siddi baki untuk anak wali. Iya, siddi baki untuk posi bola. Yer nangir towar yalata, betul makanja. Magai ya ko masih dekati untuk towar yalata atau matita, ya ko nandri pung imang, nak masuk pung imang, mencaji barakai untuk mencaji apalangi untuk tematita napa tanyakan ya apalana untuk tematita jadi tanya tu yero. Oko baki letu konuna maka da alus na ustaz letu tematita dijaga ya sengalus mapa kro. Iro ya sengalus apalana letu ko tematita. Engka biasa urut tu mak baca tomati. Pandreng kopi na pelok. Maka da kak lalang ngatiku dek gaga wadri kota luim. Dewan ripadren de to winuku pinasaba ma dewa pelo iya kada ka mana ka pandren maka de iro biasa nini gustas na pujilak de man ripadren jeji kopi woi perinu lada perinu kopi lada ma pelo surya iya pana pelo pelo surya tak tak ta dua buku sesu. Dewa cerita balik itu ni. Jadi kada kak bending itu irni ni tak terpelin nak ni mati kedua. Pandren nak kopi. Nah dua adu pada pada mapelah ya potong mata kasih cawe perni dia nama jana sedih. Jadi kada kak ya ko mapaku ye mapelin nak untuk tomati tak. Ya ronan rewe imangnya. Telepon imang ya, halo ustaz, ku imang, agak tu melu yandri, macam cina-cina kasa di Jerman, re basok, basok terpaling nak ni, contoh, basok, tanya kan ni apa lah, na untuk tomateta, na baca ni nandri tu ni imang, deh nala tu matu, pengelodangan dah imang yero andre welat tu periwatak kali ni imang apalah nang tu tomatita. Nah, nang yang kedua aja nata sibaki. Ya ku sibaki berarti korban tujuh nak. Nya kemana ni? Pasigaru ni tomatita, supruta, salamata, pasigaru mana ni? Di sini nata mata apa nopo ngalat taala. Yero riolo. Itu mak bicara riolo sih. Yero tomatata riolo itu tu nopo disalah. Jadi hijrah kita bahas hijrah dari akidah. Yero tomatata riolo deni sepuanna. Deni disama kada aga je ipi kok to siru na to si hubunga si bapuangnya. Mak gere bembe napa nama lira ko saloe. Na saba angka maraja na sad di ko saloe mak gere bembe. Tamai salenge lepak guru tomatata mak kada iko meloki si hubunga si bapuangnya asem pajaki. Mas sempajang ni. Jadi peko pelik cara ni ro ada deni yang lega ada Jadi ro nangir ulu bembe itaru ni koyo ro depung imang ulunna. Pung imang naman ri ulunna. Deni ni malir pada biasa. Padamu itu mak bersanji. Itu pun kapi gau ke biasa mak baca lontar atau alat birenna sawiri gading ibicara. Tami selenge maka dia temu tatari lu lebih melebih Nabi Muhammad alat birna daripada sendiri gading itu lah ini para sanji magi ni para sanji itu langi nasaba ero lontra karya sastra para sanji karya sastra mato yero itu langi jadi mak para sanji itu temui engkah hak desa maka dah de na suku tepe na tasi de rupa tau nariko pakojina loro keya tidak lebih kuat daripada orang tuanya anaknya maupun saudaranya dan semuanya jadi ye tu ampai to matatario lo mapa tetuk bola mak bersanji magi na tu mapa tetuk bola tu mak bersanji maka de to matatario lo abar sanji kuna ajak kam mana lebih matan ri pakuji mulo ri bola berumu daripada kena bita puruk ki makeriso pura macir anak mak bersanji kisi na surgi semua teman mak bersanji bersanji kuna magai ina ajak kama nama tanri papuji mulur ya anakmu daripada kuna bita abar sanji ku buti tau puru ki mak bersanji kisi magai ajak kama nama lada papuji mu ke benimu malada papuji mu ke lakimu daripada kuna bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mak bersanji kisi. Nah, jadi dek, jadi ini rawa senang ni. Engkau tahu tu tahu apa sih di niasa mapak dua. Engkau tahu tahu mapak dua ya sama apa sih di. Kita contoh, tak ada pengikat, tak ada pengikat. Engkau tahu suruh mengibaki untuk anak wali. Nah, mereka aja lo tanaiki. Kagaya sangat anak wali. Kagaya sangat anak wali. Jawaban nak engkah. Ya rekong kata mak tampu. Nah jangan mencegi tahu ni nama hati anak wali tu sena. Masui nama hati anak wali tu sena. Dia pernah balik ke nama hati anak wali ya sena. Mana setamu surga. Rilalena kalam na pandri tata. Ya roh anak wali si bawi Nabi Ibrahim makukui. Rena hadis saya. Maka dai. Ya roh ni gini kita punah anak wali. Ni gini kita pun anak wali de na melo tama suru gitu anak wali ko de na si bawa tong ton na kero ala biran na tong kena wali na cuma nang kelinge beli si we gang papatai tama suru gitu ai meka palontok lontok i pe ko cara na palontok lontok iro tau we kasih mapa di cap mapa di mana ko hi de na lo ba preso ko bidang de tu na lo ko dotro i lo ko sandro. Sandro, ide negeri jolo, mana nak ke bapak di mana aku ngikut? Ya jinita ni. Angka nak wali tak mak dengeri ki? Kena. Tanah tu diwasuk pun ruk kampung mah belai. Angka mak dengeri ki wita ya? Alangnya dek tulis mak dengeri ko ini dapat dia talengan orang, alangnya bocok. Warang bocok celak nonyi magina celak nonyi ternyata maka dia nabi tak warna ya maka roh itu celak sebonyi ya ku polos celak nonyi magu macet cerita nangkal ku biasa mana si wesi kaca tita geri engkat tu anak tak itu dua anak tak malojo-lojoi. Di talang wajah aju. Alangi wajah aju. Jadi lo pasai malangi wajah aju anak wali nang ke anak waju nerut nang ke anak tu na dia penalang wajah aju. Jadi nalang wajah aju. Ai alangi wajah aju. Madokodoke maliwasang ni ya kutumik ipemiki manre. Palinna ke ngijo lo kor bocu-bocu eta panre jo lo napi di manre. Aga napau tau we. Kuala sisa tak kuala ulo. Tetapi ngeri sandri tanir ripau. Kuala sisa tak kuala ulo. Ia muturi pigok kuku si bola. Anak wali yang makanjak. Cemik de mi gaga yasan. Dono ipak lontok-lontok ki de. Makin apa dicakot tak. Menggalak deka pak dagi tanri. Ini rumah ngintina. Padamu itu kuku si bola ya. Tak dampeng kata biasa rukyah. Le rukyah. Borang-borang. Ternyata ini pusing boleh mati. Manukono kuiru. Pusing boleh. Le bacangnya itu kursi. Kita bacangi lillahi maafis samawati wa maafil arna. Patapas sa induk kajena. Coba borang itu mengaku. Iku nak pusing boleh. Iya pusing boleh. Aku mau goreng. Kukan rilik kok. Maka ada utimai. Ternyata ya kui pengoleh kurku si boleh dia nandrai nanti ini ialah apa ini yandrai bimbing maka mana ni tu kasi jadi dia nama di salat tematot tariu nampak dia pernah tamah agamata tapi ini tamah ni selang agamata tapakan jakin ya kidah tak hijrah ki sinina tamatapan fa Allah Subhanahu wa taala ira hijrah kida 10 menit menne engka mo paya sa hijrah ibadah ke gaya sa hijrah ibadah iro biasa kode tas sepaja 5 waktu taparajaji ni masa paja 5 waktu idi masa paja 5 waktu e tatambah-tambahnya sampai ja sunnah. Iro tacik dem yang ngajian na tetambah-tambah ini. Iro yasa hijrah ibadah. Cuma engkau mi badari kalilena tawe hijrah batin hijrah ibadah. Kaya yasa hijrah ibadah, maka hijrah na sangalena, maka jalan na batin hijrah pasang pajalan dah. Tapi dia na sewa dah beli bola. Pangajilah dah. Mak beli balik ke teman-teman. Dina wadah tiku tanya kelompok na. Kata madari. Saya dari ormas NU. Dina kau salang ni agak nafikah Muhammadiyah. Muhammadiyah yang benar tidak nasalahkan juga NU. Saya juga tidak pernah menyalahkan jabat tabligh. Tidak pernah menyalahkan wahdah. Saudara kita dari as-sunnah. Dina kena wasalang. Dina wadih salang. Asal pada kinang. Yer nabi tak ni pasti dikit. Manggitu si didik ni masar-saran. Padamu itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Maka langsung macio ke Nabi tak. Dia gak ya sama macio ke Nabi tak. Puruk ke seru tu Nabi tak. Aga pelih asa macio ke Syafi'i. Macio ke ke Nabi tak dengan tata cara dan pemahamannya Imam Syafi'i. Maka motor ke Mekah. Imam Hambali. Macio ke Nabi tak dengan tata cara dan pemahamannya Imam Hambali. Maka motor ke Induki. Macio kak pun Nabi tak dengan tata cara dan pemahamannya itu. Muhammadiyah makutur. Macio kak Nabi tak dengan tata cara dan pemahamannya Muhammadiyah. Jadi kalau ini maki buah sendiri paham ini tu salah. Pokok anda gagah yang tua curi yang matu salah itu. Mana sesalah sebab maki. Ia penengka masab na tawwe itu masabbe. Pendiri masape, ulama masape, nak paham mana ni pak di sengengi jadi dia nak dikit magamba apa salah. Nomor sidi, jadi hijrah tak tepakan jaki lalu hijrah ibadah tak. Aja na hijaki tapi apa salah mana tahu eh dia nak dik. Engkau tahu hijrah ibadah, nak apa salah kasih tahu dia nak sempajang. Engkau ke kampungku, aja na nepo si kampungku pak irakanga. Letu Mekah amat ke kampungnya cenan kate makan iya iseng cerita ya roh ramalang iya roh napadang iya roh patasi iya roh ramalang embo tarawewe si semite si ulang paje-paje menalo matasi mu manawan ni letu ku matasi letu ku kigal letu ku pindra letu ku wajo letu ku kiga matasi matasi si semite si ulang. Nero kasi maka sabangi mapasang kita ku kampungku na ramalang. Jadi merasa tinggi lah dan ibadana na pasali tau eh. Jadi maka raka aja jom pasali tau eh. Yero matasi eh. Tau dia gagal una. Yero kebetulan kasi patasi dia. Dia gajem aja mana lingkutannya matasi. Nero masapa dia untuk anak na untuk bini na wajib. Yaitu masapa dalik eh wajib. Mas sempajat tarawih sunnah. Kayak gitu dulu kan. Wajib eh. Iya mena salah. Ya kubangi tau. Wede nas sempajat. Nas sempajat 5 waktu. Matengah matasi. Sempajat kio ku bola-bola darah eh. Maaf aja matengah ini semaluran abang. Selesai piluran. Nah sebab makanya sunnah itu. Sunnah itu tepat waktu. Sunnahnya tepat waktu. Lebih abdal memang tepat waktu. Tapi deh. Tapi dia dah bakal sempajan dah tewe ko. Mumi lu pitama asra na sempajan lor. Kuma sempajan lor mi waktu namo. Dia nama dosa. Ia mi nama dosa ku ni tete bami labak waktu. Oke oke bola galu tak mas sempajan. Oke oke oke waktu mas sempajan. Iru yasa hijar ibadah. Jadi aja telek tewe. Kata tu tau madari milik tewe berbaru berubah. Tama. Iris saja makan apa remi, iris saja makan itu. Kau mija ronde mon ronde nak mak do me dia nak mas sempanya tapa mak semua mana kini tay. Wih, hei, kere kere. Wei masem pajan. Wei baruban ile ile tawe mancaji kasiro tawe. Ini nanang kanolo pemang Pak Mesiri. Mancaji komedi bulan masem pajan. Kato biasa berubah apa mani mani kato biasa berubah. Berubah ibadana masem pajan iku bulana. Si babenina yang kada iya makna meru nak berubah. Ya papa iman, ya papa iman. Iko munriku. Tapi iro tujuh nak biasa buat iro nak baca datoi. Tapi dia pernah baca. Maka pura sisa kita masem pajan. Baca. Baki Jadi ukur masem pajan ke baki munriku. Allahu Akbar. Masem pajan kasih nak baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Allah. Melo selesai Al-Fatihah. Nalu pemenya tungkuk bakina. Mat pura apa mat tunu balik lembak binina. Angka mana coki lalu. Mameo. Jadi makadairu bapakna. Mili rukai coki batal sempajangnya. Ipat terus sempajangnya. Nalari coki balik. Jadi nasapa cara tujuh sempajangin adik tujuh kia. Jadi nada baca pengupuna anas. Kula audu birabbin nas. Malikin nas. Astagfirullah. Tapi aja tak curi sama dosa. Ini namanya. Sini na tempat-tempat nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hijrah akhlak. Kegaya sang hijrah akhlak ya kumelo kimi te keberhasilan na hijrah ta kumi kimi te keberhasilan na ibadah hijrah ta maga ampe-ampe ta pada tari pancaji ina tu ampe kutu makuasa makuasa amat ni 10 Muharram atau makuasa Ramalang maka dia tu na bita egan na tu makuasa dia gagan lolo ngasagani na liwasa masih badak kah. Kegaya sengiru, maaf puasa di desi wadah beli bulana. Maaf puasa, maaf balik-balik ke teman-teman. Mas sempajang, majampin aku. Ijamain, pokoknya majampin. Jadi pakanjaki si pak. Jadi bapak-bapak pakanjaki si pak. Ibu, pakanjaki si pak. Ibu. Angkat tu si pak aslinya bapak maja. Miki kemisang si pak aslinya bapak ibu. Miki kemisang si pak aslinya bapak. Iya kumalase binina. Ia ku malasa binina. Ia ku malasa kibu na jampang imu ki laketa. Berarti makanjak tu ngang itu lakai. Mau makan. Angkat tu biasa. Angkat tu biasa kasih. Tiga. Ti macimana pene macimana kakai. Gua iro kasih lakai. Kabami lo liu-liu ma HP minum kopi. Maka deh. Gua rabami. Bu. Ajam pigok kadeh mulai. Itu nak kayak pada kidi makor, ajin pigok kedai mulai, maka dah moden mulai pigok to, napa ayak mana jamai? Jadi bapak-bapak itu bantu benita hijrah ki, idi ibu idi bapak meki kemisah si pasri na benita, meki kemisah si pasri na benita, aja telingi duit. Aja telingi duit. Mau masalah bicu peraja itu. Mangi bisa cerita pak, mangi bisa cerita ya, angka na beniku. Meki gamis tang si paslin anak ta, meki misa si paslin anak ta. Yo ko matoi to matonna, yo ko na jampangi ngop, yo ko na jampangi ki, yo ko na jampangi to matonna, berarti makan janan. Napa angka tu tu medar di anak, na telepungi ya. Sila surang apa kendari, ale jo lo hei, maki je gamis jaman ale jo to matoi, ibawa ro kasih to matelo kendari. Kasih kor kendari. Ale jolo he denge. Maki meripeki je maki meja me. Maki ke pengeli. Iti silo Kalimantan. Jadi anak-anak pada kurir teman-teman pada barang. Ia nangkat anak-anak mapak kur maduraka. Mak puasa 10 Muharram mak puasa bami dengan lalu setengah dina liwas basi badakah. Hijrah bawam itu. Meki misang si paselina sila surata. Mini misang si paselina sila surata. Ia ketomak bagaimana. Oh maka kanjak sisa damak bagaimana ha
1: Maka dia makun re iye iye bolae. Aja dah kecak burani ye. Tawana apa makun re bolae tane-tanemu itu rio loe. Iye bolae tawana apa makun re ye. Itu si rosik dia maka dia. Maka dia rotomat tuh si dia. Tau si dia. Dia nawa di mapako tuh. Belum mana jo na pembagi rata. Maka dia nak cucu je bagi rata. Dua tawana burani ye. Si di tawana makun re ye. Angka si perong mai selesura maka dah pakoi he pakoi nasengi iya mong kosoki boleh barat iya wa di malai angka si maka dah awat tomate na ye tomatata ye makin ayah sang awat tomate nigi nigi bobo indo nigi ke bobo ambo ye to malai boleh timah pengeluang bap pengeluang angka si maka dah pakoi pele iko malai boleh iya malai tanah. Maka dia nak di mana pakut tikup balik boleh imatanan bola batu. Jadi sini nak teman-teman Nafung Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, meki gemis sesipan anggota ya. Pindra ngidui. Pindra ngidui. Insya Allah, ko masuni di ku pemang usile di tak maka dah i di apa je gagal di ku ya. Kamu je tu kita cicim we, ini tu jo cicim pertama pak pertama pak gadaian apa kamu malah? Pura pimatu silidiku, wal kadi be mengira tolakku. Allah dua minggu jangan cina, dua minggu haram dia nak wajah tu. Ya, jadi pada kisah ini nata mata pun Nafung Allah Subhanahu Wa Taala. Tepakan jaki akidah ta, tepakan jaki pak kesiwata, tepakan jaki ampeta. Tepakan jaki ekonomi ta halala tasapa insyaallah mak barakat tu sini na tamatapan afang Allah Subhanahu Wa Taala melo dampak ka rikung ka ada ku tasala. Saya berterima kasih kepada panitia dan seluruh jamaah uradi makoto permakunrei melo dampak ka rikung ka ada ku tasala di upak guru ki nika peringarangi ki tanya bahasana ku pak guru ki napa matoma dan inenya nika ma peringar rama. Sini na tamatapan afang Allah Subhanahu Wa Taala. Mamuare pada tu siruntumane pema pada medisi disingi sipulungi rilino 10 tokir akhiran afang Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi

awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.